Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Dari

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di zona sarapan pagi untuk edisi hari ini 18 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda rekan jati. Kami temani dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap mengawali hari Anda. Dan informasi kita datang rekan jati dari mantan kecik Kampung Pulau Drin Bekah, Kecamatan Merah Mulia Aceh Utara, yaitu Muhammad Nasir bin M. Daud, yang divonis 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja gampung atau APBG tahun anggaran 2020 hingga 2022. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Muhammad Nasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dan juga membebaskannya dari dakwaan tersebut. Namun rekan jati, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsider. Dan juga rekan jati, selain pidana penjara dan denda, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp629.712.000 dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan pidana dijatuhkan kepada terdakwa rekan jati dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan pidana denda kategori 4 sejumlah Rp200 juta, subsider 80 hari. Dan juga rekan jati, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar kerugian negara, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Dan sejumlah dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Muhammad Nasir menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan APBG Kampung Pulau Drin Bekah selama tahun 2020 hingga 2022. Jaksa menyebutkan terdakwa membuat laporan penggunaan APBG yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tidak menerapkan prinsip transparansi, serta tidak melibatkan perangkat gampung dalam pelaksanaan pembangunan. Dan juga rekan jati, terdakwa juga didakwa melakukan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan, melakukan pembayaran pekerjaan fiktif, serta tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN, dan juga pajak penghasilan atau PPH ke kas negara. Selain itu rekan jati, terdakwa disebut menguasai dan juga mengelola sendiri dana desa untuk kepentingan pribadi serta menggunakan anggaran di luar peruntukannya yang telah ditetapkan dalam APBG.

Pasti bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati beralih ke Aceh Barat Daya. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Barat Daya sejak di 16 September lalu di sedikitnya 322 rumah terendam di sejumlah kampung. Banjir juga menyebabkan kerusakan pada 2 tanggul saluran pembuangan air sawah dan 1 jembatan penghubung. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten atau BPBK yaitu Muksin mengatakan banjir dipicu hujan berintensitas tinggi yang disertai angin dan petir sejak sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Rekan Jati, menurut Muksin, banjir melanda 7 kecamatan yakni Jempa, Kuala Bate, Tangan-Tangan, Setia, Blang Pidi, Manggeng, dan Suso. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di Kampung Cotmane, Kecamatan Jempa yang berdampak terhadap 1 unit rumah. Dampak terbesar kan jadi berdasarkan jumlah rumah yang telah terdata terjadi di Kecamatan Blang Pidi di Kampung Alo Manggota, di mana sekitar 100 rumah terdampak dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Kemudian agak jati di Kampung Lo Taro, sekitar 41 rumah terendam dengan ketinggian air rata-rata di atas lutut, dan di Kota Bahagia, sekitar 40 rumah terdampak dengan ketinggian air mulai selutut hingga sepinggang. Dan juga rekan Jati di Muksin mengatakan, selain jumlah rumah yang terdata, terdapat warga terdampak dalam jumlah cukup besar di beberapa lokasi. Di Kampung Imame, Kecamatan Kuala Bate,

Tercatat 143 kepala keluarga terdampak, sedangkan di Kampung Padang Baru, Kecamatan Susuh, sebanyak 673 KK terdampak. Dan juga rekan Jati di Kampung Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Bate, sejumlah warga sempat terjebak di arus sungai Kreung Panto, di mana mereka telah berhasil dievakuasi. Dan disebutkan hingga pembaruan terakhir, air banjir telah surut dan warga mulai membersihkan rumah masing-masing. Dan material longsor di Kampung Jotmane juga telah ditangani. BPBK Abdia mengerahkan tim reaksi cepat bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik untuk melakukan pemantauan, pendataan, serta membantu masyarakat yang terdampak. Muksin mengatakan jumlah pengungsi masih dalam pendataan, namun dalam kejadian banjir dan longsor tersebut tidak terdapat korban jiwa, di mana warga sudah melakukan pembersihan rumah masing-masing dan material longsor sudah ditangani.

0: la strada stiga cum
1: ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
0: Inilah 103,6 JT. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Rekan Jati beralih ke Bonar Moria. Kerusakan jalan di kawasan jembatan Wihkanis, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bonar Moria, membuat lebih dari 500 warga turun tangan. Mereka menggelang dana secara swadaya dan bergotong royong untuk memperbaiki ruas jalan yang menjadi akses utama menuju 14 desa.

Perbaikan jalan yang menghubungkan Kampung Bintang Musara dan Kampung Cemparang Lama itu mulai dilakukan sejak Sabtu 12 September 2026, di mana sekitar 80 juta rupiah berhasil dihimpun dari donasi warga untuk membeli material, membiayai operasional hingga menyewa alat berat. Amran, salah seorang warga Mesida, mengatakan ruas jalan tersebut menjadi akses vital masyarakat menuju sejumlah desa di Kecamatan Mesida. Dan juga rekan Jati disampaikan jembatan sudah diperbaiki, namun jalan masih rusak dan tidak bisa diakses dengan kondisi menanjak. Dan juga rekan Jati, menurut Amran, jembatan di lokasi tersebut sebelumnya sempat putus total akibat diterjang banjir bandang pada tahun lalu. Meski jembatan telah diperbaiki, kerusakan pada badan jalan masih menghambat mobilitas warga. Ruas jalan yang kini diperbaiki memiliki panjang sekitar 72 meter dengan lebar 4 meter. Warga membeli konstruksi rapat beton untuk memperkuat bagian jalan yang rusak.

Dari KJT, dana hasil swadaya masyarakat digunakan untuk pengadaan material, operasional, dan penyewaan alat berat, di mana pemerintah Kabupaten Benar Meriah turut memberikan dukungan dengan menyediakan satu unit kompaktor untuk pemandatan, 3 truk pasir, dan 3 truk koral. Bagi petani kopi, kondisi jalan yang rusak bukan sekedar persoalan kenyamanan berkendara, di mana ruas tersebut merupakan jalur penting untuk mengangkut hasil panen dari kebun menuju lokasi penjualan. Dari KJT, kerusakan jalan membuat aktivitas pengangkutan hasil pertanian menjadi lebih sulit, terutama saat musim hujan, di mana menurut warga akses tersebut juga digunakan pedagang, tenaga kesehatan, pegawai serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan di pusat kecamatan Mesida. Dan untuk memperlancar pekerjaan, warga menutup sementara ruas jalan yang sedang diperbaiki, di mana saat ini kendaraan roda 2 sudah dapat melintas, sedangkan kendaraan roda 4 hingga roda 6 masih belum diperbolehkan. Selama masa penutupan, warga yang hendak menuju ke Kecamatan Mesidah dapat menggunakan jalur alternatif melalui Kanis, Kecamatan Bandar, kemudian menuju Arul Putih, di mana gotong royong Rekan Jati yang dilakukan oleh sejumlah warga tidak hanya melibatkan warga Kecamatan Mesidah, di mana sejumlah warga dari Kecamatan Bandar, Benar Kelipah, dan Syah Utama juga ikut turun membantu proses perbaikan. Dan sebagian besar warga yang terlibat merupakan petani kopi, dan juga Mesidah sendiri merupakan salah satu kawasan penghasil kopi Arabica di Kabupaten Benar Meriah. Dan perbaikan secara swadaya tersebut, Rekan Jati, menjadi bentuk kepedulian warga untuk menjaga akses ekonomi dan juga pelayanan masyarakat di tengah kondisi jalan yang rusak. Dan disampaikan puluhan juta rupiah yang terkumpul dari masyarakat menjadi modal untuk mengembalikan fungsi ruas jalan yang menghubungkan belasan desa tersebut sembari menunggu penanganan jalan yang lebih permanen.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tim SAR gabungan belum menemukan keberadaan Ho Wen Han, berusia 49 tahun wisatawan asal Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan Ibuy, Sabang. Pencarian memasuki hari ke-7 pada Kamis 17 September kemarin. Pencarian kembali dilakukan sejak sekitar pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat dengan mengimbangi tim menjadi dua unsur. Satu tim menyisir permukaan laut, sedangkan tim lainnya melakukan pencarian di bawah laut melalui penyelaman. Sebanyak 10 penyelam kembali diturunkan ke kawasan Bate Tokong, salah satu lokasi yang menjadi fokus pencarian, di mana mereka menyisir perairan pada kedalaman sekitar 40 hingga 60 meter, dengan durasi penyelaman antara 30 hingga 60 menit menyesuaikan kondisi di bawah laut. Koordinator Pos SAR Sabang, Adrian Helmi, mengatakan penyelaman kembali dilakukan untuk mendukung pencarian pada hari terakhir operasi. Dan meski demikian, fokus utama tim SAR tetap berada di permukaan laut. Rekan Jati, penyisiran permukaan dilakukan dalam kondisi laut yang kurang bersahabat, di mana kecepatan angin mencapai 15 hingga 26 km per jam, sedangkan tinggi gelombang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Kondisi tersebut membuat pergerakan tim di laut harus disesuaikan, di mana penyisiran dilakukan secara paralel dari kawasan kilometer 0 menuju perairan depan Sabang Fir, kemudian kembali ke arah sebaliknya. Dan rekan Jati, pencarian berlangsung hingga sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, dan setelah batas waktu tersebut, operasi SAR memasuki tahap evaluasi dan juga penutupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun rekan Jati, penutupan operasi tidak berarti pencarian berhenti secara permanen, di mana menurut Adrian, operasi dapat kembali dibuka apabila ditemukan tanda keberadaan korban atau muncul informasi baru yang dapat membantu pencarian. Dan hingga pencarian hari ke-7 berlangsung, belum ada petunjuk yang ditemukan, dan dari hasil penyelaman, penyisiran permukaan maupun laporan nelayan di sekitar perairan Sabang. Adrian juga mengingatkan pada pengelola dive shop di kawasan Ibuy agar memperhatikan kesiapan wisatawan dan juga kondisi perairan sebelum aktivitas penyelaman dilakukan. Rekan Jati, di mana menurutnya kondisi laut menjadi pertimbangan sebelum wisatawan melakukan aktivitas diving maupun kegiatan lainnya di perairan. Dan wisatawan yang beraktivitas di permukaan laut juga dihimbau untuk menggunakan perlengkapan keselamatan, termasuk jaket pelampung, serta tidak memaksakan diri ketika kondisi cuaca dan gelombang tidak memungkinkan. Pos SAR Sabang juga turut meminta nelayan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan benda, perlengkapan menyelam atau tanda lain yang diduga berkaitan dengan wisatawan yang hilang. Informasi dari masyarakat dan juga nelayan juga dapat menjadi petunjuk penting apabila operasi pencarian kembali dibuka. Dan sebagai informasi rekan Jati, Ho Wehan dilaporkan hilang saat melakukan aktivitas diving di perairan Shark Plantel, kawasan Gampong Ibuy, Kota Sabang pada Jumat 11 September lalu, sekitar pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan diinformasikan rekan Jati, saat itu Ho Wehan menyelam bersama 3 penyelam lainnya, di mana ia kemudian dilaporkan terseret arus dan tidak lagi terlihat oleh rekan-rekannya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi Rekan Jati. Selamat menikmati segala aktivitas Anda hari ini. Masih bersama saya Dwi di Zona Sarapan Pagi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Beralih ke Aceh Selatan, Rekan Jati, tim gabungan terus memperluas pencarian terhadap Eldianto berusia 40 tahun, nelayan asal Gampung Tanjung Harapan, Kecamatan Muke, Aceh Selatan, yang dilaporkan hilang saat melaut. Di mana dalam operasi pencarian pada Kamis 17 September kemarin, tim gabungan mengerahkan 2 unit rubber boat untuk menyisir perairan di sekitar lokasi di tempat ditemukannya kotak fiber yang diduga merupakan bagian dari boat bermesin robin yang digunakan oleh Eddie. 2 rubber boat tersebut masing-masing milik BPBD Aceh Selatan dan Basarnas Pos Melaboh, dan sebanyak 12 personel gabungan diterjunkan dalam operasi yang melibatkan BPBD Aceh Selatan, Basarnas Pos Melaboh, TNI Angkatan Laut, Satgas SAR Aceh Selatan, TNI Polri, dan juga masyarakat serta nelayan. Camat Muke, Rekan Jati, menyampaikan bahwa pencarian sebelumnya juga dilakukan menggunakan 5 unit boat nelayan dari Muke, di mana sejumlah nelayan dari Kabupaten Aceh Barat Daya turut membantu pencarian setelah Bupati Abdiasa Safrudin menerima informasi dari Kecik Gampung Tanjung Harapan, Munirudin alias Toke Munir. Dan menurut Iqbal, pencarian kini difokuskan di sekitar lokasi ditemukannya kotak fiber di perairan Ujung Manggeng, di mana fiber tersebut ditemukan sekitar 2 mil laut dari pantai dan menjadi salah satu petunjuk penting bagi tim untuk mempersempit area pencarian. Nah, Rekan Jati, Adianto sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut pada Rabu 16 September 2026, di mana hingga Kamis sore keberadaan warga Gampung Tanjung Harapan tersebut belum diketahui. Kecik Gampung Tanjung Harapan, Munirudin mengatakan sejumlah bot telah diberangkatkan dari Pelabuhan Pasimuke untuk membantu pencarian. Rekan Jati, hingga Kamis sore tim gabungan masih menyisir perairan di sekitar lokasi penemuan fiber dengan harapan bisa menemukan keberadaan Eldianto.

Beralih ke Aceh Tengah, Rekan Jati, aktivis Rudi Sahara meminta pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk membuka data-data penerima bantuan rumah layak huni yang sebelumnya sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam temuan ini disebutkan lemahnya proses verifikasi bantuan hingga tidak tepat sasaran, di mana kondisi ini terjadi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten setempat tahun lalu. Dan menurut Ruhdi, Pemkab Aceh Tengah diminta tidak berhenti pada penyelesaian administrasi, tetapi mengevaluasi proses bantuan. Dan juga yang mengatakan temuan BPK terhadap program bantuan rumah layak huni dengan nilai sekitar 1,4 miliar rupiah ini harus menjadi perhatian serius dan pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Dan disampaikan Rekan Jati, persoalan ini tidak semata berkaitan dengan kelengkapan administrasi. Verifikasi penerima bantuan juga harus memastikan kondisi faktual rumah calon penerima melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Dan Rekan Jati, Rudi menilai masyarakat berhak mengetahui bagaimana penerima bantuan ditentukan, termasuk siapa saja yang melakukan verifikasi, bagaimana kondisi rumah calon penerima dipaksa, serta dasar pemerintah menetapkan seseorang sebagai penerima bantuan. Dan ia mengatakan persoalan verifikasi menjadi semakin penting karena catatan BPK mengenai program rumah layak huni menekankan perlunya verifikasi langsung di lapangan. Di langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan selain ketepatan sasaran, Rudi menyebut prinsip keterbukaan dan akuntabilitas harus menjadi bagian dalam pelaksanaan program tersebut. Dan juga Rekan Jati, Rudi meminta Pemkab Aceh Tengah membuka informasi terkait program ini, diantaranya jumlah penerima bantuan, mekanisme verifikasi, kriteria penerima, hasil pemeriksaan lapangan hingga tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK. Dan ia juga menyinggung ketentuan terbaru mengenai program bedah rumah, di mana menurutnya regulasi nasional telah menempatkan hasil verifikasi faktual sebagai bagian penting dalam proses penetapan penerima bantuan. Dan Rekan Jati, Rudi juga meminta DPRK Aceh Tengah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut temuan BPK tersebut, di mana menurutnya lembaga legislatif perlu memastikan rekomendasi pemeriksaan benar-benar dijalankan dan juga mekanisme verifikasi penerima bantuan diperbaiki. Dan ia menyampaikan, ini bukan persoalan mencari siapa yang salah, tapi memastikan uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat yang membutuhkan.

Rizky. Ya, rekan jati Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid masih belum muncul ke publik usai anak buahnya dan orang kepercayaannya tertangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB. Dan rekan jati Nusron 2 hari berturut-turut absen dalam rapat bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan Nusron lebih dahulu absen pada Selasa 15 September dalam rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan aset BUMD. Pada rapat yang dilakukan sehari setelah OTT KPK tersebut, hanya Wakil Menteri ATR BPN, yaitu Osi Dermawan yang hadir. Selain itu hadir Mendagri Tito Karnavian hingga sejumlah gubernur hadir dalam rapat tersebut. Dan keesokan harinya atau selepas pengumuman tersangka yang dilakukan oleh KPK, Nusron juga absen dalam rapat penetapan penyesuaian RKA atau KL tahun 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR pada Rabu 16 September lalu. Nusron kembali diwakili oleh OSI, di mana usai rapat OSI mengatakan kehadirannya di rapat DPR merupakan penugasan dari Nusron. Darkan Jati Osi membela ketidakhadiran Nusron karena ada agenda lain, di mana kendati demikian ia tidak menjelaskan agenda yang dimaksud. Dan keesokan harinya pada Kamis, Rekan Jati, KPK menggeledah kantor ATR BPN, dan Nusron juga disebut tidak ada di lokasi saat penggeledahan itu. Tiga lokasi yang digeledah ialah ruangan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penerbangan

layanan yang ada di Kementerian ATR BPN. Dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summercone Agung dan penerimaan lain di Kementerian ATR BPN, sudah ada 8 tersangka rekan jati. Dan hingga saat ini ada pernyataan dari Nusron yang telah berupaya menghubungi Nusron dan juga staf Nusron, namun belum ada konfirmasi apapun.

Jadi Wakil Menteri OSI menjelaskan bahwa menurutnya Nusron tidak hadir di DPR karena sudah menyesuaikan dengan agenda dan juga jadwal yang telah lebih dulu dijadwalkan. Dan juga rekan Jati, Wakil Menteri OSI juga mengaku tidak tahu apakah Nusron berada di Jakarta atau tidak. Dan yang pasti, OSI menyebut dirinya telah terus berkomunikasi dengan Nusron mengenai penugasan di Kementerian ATR BPR.

Darang NJT adapun KPK telah membeberkan bahwa mereka akan menelusuri uang korupsi hingga ke tingkat menteri. Dan meski demikian, Rekan Jati disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyerahkan proses hukum di lingkungan ATR BPN kepada BPK. Dan ia turut mengatakan bahwa Prabowo tidak ingin ikut campur dalam permasalahan yang masih diselidiki ini. Dan juga Rekan Jati bahwa disampaikan informasi selanjutnya dinantikan kehadiran dari menteri sendiri, dan untuk konfirmasi selanjutnya masih dinantikan.

0: נילה, סטרטוס פיגרו מגנון, ג'אטי אפם.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Ya, Rekan Jati, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB membeberkan data kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi. Berdasarkan data per Rabu 16 September, Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar, yakni mencapai lebih dari 531 hektar. Dan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan bahwa disampaikan kondisi cuaca di Sumatera Selatan tidak memungkinkan dilakukannya operasi modifikasi cuaca atau UMC. Dan juga Rekan Jati, selain Sumatera Selatan, BNPB mencatat karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan serta Jambi dan juga Riau. Di Kalimantan Barat terdapat 7 titik api dengan luas lahan terbakar mencapai 122,9 hektar. Sebanyak 65,6 hektar lebih telah berhasil dipadamkan, sementara sekitar 57,3 hektar belum bisa dipadamkan. Dan ia mengatakan bantuan helikopter dari Jepang sudah mulai ikut dalam penanganan karhutla. Sedangkan bantuan helikopter dari Jepang yaitu Chinook yang ada 3 dan sudah dilakukan beroperasi 1 sortil. Dan juga Rekan Jati, di Kalimantan Tengah, luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 218 hektar dengan 94 titik api, dan dari jumlah tersebut 108,7 hektar telah berhasil dipadamkan dan sekitar 110 hektar masih tersisa. Sementara itu di Kalimantan Selatan, Rekan Jati, BNPB menemukan 36 titik api dengan luas lahan terbakar lebih dari 131 hektar, di mana sebanyak 96,8 hektar telah berhasil dipadamkan. Untuk Jambi terdapat 39 titik api dengan luas lahan terbakar mencapai 106 hektar dan sebanyak 65 hektar telah berhasil dipadamkan sehingga masih tersisa sekitar 41,5 hektar. Sedangkan di Riau, Rekan Jati, luas lahan terbakar tercatat lebih dari 53 hektar dengan 21 titik api. Dan Rekan Jati, di Riau berhasil dipadamkan lebih dari 29 hektar dan yang belum berhasil dipadamkan 23,8 hektar, di mana kondisi cuaca yang sangat kering sehingga operasi modifikasi cuaca tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan karena pertumbuhan awan tidak ada. Dan berdasarkan data tersebut, Rekan Jati, Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar, yakni mencapai lebih dari 531 hektare.

Ya, rekan jati sebanyak 74 warga negara Indonesia masih berada di kota pelabuhan Moka, Yaman setelah milisi Houthi merebut wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri RI mengatakan pemerintah terus memantau kondisi para WNI di tengah kekhawatiran konflik di Yaman yang kembali memanas. Juru bicara 2 Kemenluat Nabil mengatakan terdapat 77 WNI di Moka, namun 3 orang diantaranya telah berhasil keluar dari kota tersebut sehingga kini tersisa 74 WNI. Dan rekan jati, Nabil mengatakan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kondisi para WNI yang masih berada di wilayah tersebut, di mana pemantauan dilakukan melalui sejumlah perwakilan Indonesia di kawasan dan juga rekan jati baik melalui KBRI yang berada di Muscat yang saat ini mencakup wilayah Yaman sebagai wilayah kerja maupun KBRI Riyadh dan KJRI di Jeddah untuk memastikan kondisi WNI yang berada di sana. Dan rekan jati, Kemenlu juga mengimbau seluruh WNI di Yaman untuk terus memperhatikan informasi dan juga arahan yang disampaikan pemerintah, di mana pemerintah turut menyediakan hotline yang dapat digunakan WNI dalam kondisi darurat. Dan juga rekan jati, di situasi ini terjadi setelah milisi Houthi merebut kota pelabuhan Moka pada Kamis 10 September lalu. Perebutan kota tersebut memicu kekhawatiran Yaman yang kembali terjerumus ke dalam perang saudara.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi bertemu Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming untuk membahas kabut asap lintas batas. Pertemuan berlangsung pada Kamis kemarin di Jakarta, di mana Zahidi menjelaskan lawatan ini akan membahas mekanisme koordinasi guna mencegah kabut asap. Zahidi menekankan pencegahan kabut asap lebih penting daripada melaksanakan seruan yang menuntut Indonesia memberikan ganti rugi atas apa yang dialami oleh warga Malaysia. Zahidi menegaskan bahwa pembayaran ganti rugi bukanlah tanggung jawab yang harus ditanggung suatu negara, di mana Zahidi lantas menerangkan jika langkah pencegahan diambil sejak dini, maka Malaysia dan Indonesia bisa menghindari masalah sensitif yang muncul imbas kabut asap. Rekan Jati, sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan sejak bulan lalu, di mana dampak kabut asap terus menyelimuti negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan juga Thailand. Pemerintah RI telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi dampak karhutla ini, di mana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana, militer hingga polisi dikerahkan untuk saling bekerja sama memadamkan api dan juga titik api. Rekan Jati, Indonesia juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengkondisikan awan agar bisa hujan, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk tak menyalahkan dampak kebakaran hutan dan lahan ini di wilayah Indonesia.

Ya, rekan Jati, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewenangkan, mengaku menerima pesan WhatsApp dari seorang warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara Rusia. Yvonne mengatakan pesan tersebut dikirim ke nomor pribadinya dan ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI yaitu Sugiono, di mana disampaikan bahwa mengenai laporan WNI yang menjadi tentara Rusia mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Sugiono dan Kedutaan Besar Republik Indonesia mengenai kondisinya. Dan Yvonne menyeratkan pihaknya tak bisa menerima mentah-mentah pesan tersebut, di mana Kementerian Luar Negeri RI harus melakukan koordinasi dengan segala pihak terkait untuk memverifikasi dan juga mengambil langkah terkait hal ini. Dan dengan jadi sejumlah WNI dilaporkan bergabung dengan tentara Rusia untuk berperang melawan Ukraina, di mana Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina pada 27 Agustus lalu mengungkapkan data 8 WNI yang menjadi tentara bayaran dari Kremlin. Kementerian Luar Negeri RI saat itu menyampaikan pihaknya berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga, KBRI Moskow maupun KBRI Kiev, untuk memverifikasi dan juga melakukan penelusuran. Dan dalam keterangan pers terbaru, Kementerian Luar Negeri RI kembali menekankan bahwa Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan, dan ini merujuk pada pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dengan dinas militer asing. Dan rekan Jati, Yvonne mengimbau WNI agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik ataupun tawaran yang berpotensi melibatkan mereka dalam kegiatan militer negara asing. Dan rekan Jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 18 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiafm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Ya, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
2: membangun masyarakat
1: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
0: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Hari ini dengan penuh keyakinan, bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Minggu Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Oke rekan Jati, ketemu lagi ya dengan Nisha di Zona Dara untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, 18 September 2026. Rekan Jati bahagia sekali ya, Nisha kembali ketemu dengan rekan Jati. Dan ini adalah rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saling berbagi, saling menemani. Dan juga ada informasi penting tentang perempuan yang akan Nisha sampaikan di setiap hari Jumat ya. Agar rekan Jati untuk di hari Jumat hari ini, Nisha akan sampaikan segala sesuatu tentang kemampuan luar biasa perempuan. Rekan Jati, kita semua tahu bahwa Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk ya. Dari tulang rusuk Nabi Adam, kemudian adanya Siti Hawa. Itu artinya bahwa perempuan itu adalah makhluk yang disayang ya, yang dilindungi, yang diperhatikan, yang dipimpin ya. Jadi berarti kita itu ya menjadi ya orang yang sangat menyenangkan. Namun gimana jadinya ketika kita yang diciptakan dari tulang rusuk tapi terpaksa menjadi tulang punggung? Perjalanan hidup manusia tidak ada yang bisa menduga ya. Semua memang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan rekan Jati adalah terus berusaha. Jadi baik atau buruk, jika semua itu membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya patut disyukuri dan dihadapi. Begitupun dengan perjalanan kehidupan kita dalam berumah tangga, ya. Allah Subhanahu wa taala memang telah memberikan porsi tersendiri berkaitan dengan hak dan kewajiban dari suami istri. Seperti yang saya bilang tadi, suami itu adalah pelindung dan pemberi nafkah bagi istrinya. Rekan Jati, sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 34, bahwa laki-laki atau suami dengan hak dan kewajibannya masing-masing, perempuan atau istri pun demikian. Akan tetapi, tidak jarang dalam kehidupan mengarungi bahtera rumah tangga, Allah menguji pasangan suami istri ini dengan keadaan-keadaan yang di luar dugaan, ya. Keterbatasan ekonomi karena kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Tidak sedikit sekarang ini rekan Jati, para istri ikut berperan membantu pasangannya untuk mencari penghasilan. Bahkan rekan Jati, banyak sekali yang berada pada posisi yang sangat ekstrim ya. Apalagi untuk saat ini PHK di mana-mana, lapangan kerja sangat sulit. Kita nggak usah cerita jauh-jauh, Badan Pusat Statistik Aceh menyampaikan bahwa pengangguran di Aceh sangat tinggi. Dan sangat disayangkan pula bahwa pengangguran itu ya dialami oleh ya usia-usia kerja. Nah rekan Jati, inilah yang kita hadapi saat ini. Jadi rekan Jati, ada juga terpaksa istri membantu suami karena pada posisi misalnya suaminya meninggal dunia. Maka muncullah rekan Jati, sosok-sosok istri yang mengambil alih peran sebagai pencari nafkah. Jadi Nisha angkat hari ini, ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang, karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, tahat banget janji manismu ya. Oke, ada banyak janji manis ya yang membuat kita terlena, tapi ternyata janji palsu ya. Jadi cuma janji aja ya, rekan Jati. Maka jangan tergoda, jangan terlena dengan janji. Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati Indonesia menemani rekan Jati hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat ya, di zona darah. Ya, perempuan harus banyak nih ya, konsen di 103,6 Jati FM di hari Jumat. Karena kita berusaha untuk memperluas wawasan dan cakrawala pandang tentunya. Rekan Jati, ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung, luar biasa bebannya, beban berat yang harus dipikul oleh seorang perempuan yang berposisi sebagai istri. Tapi juga banyak perempuan yang belum menikah sekalipun menjadi tulang punggung dari keluarganya. Rekan Jati, bagaimana kalau seandainya hal ini terjadi pada kita? Ya? Tulang rusuk menjadi tulang punggung, gimana kalau seandainya terjadi pada kita ya? Rekan Jati, memang enggak mudah dan ini sangat berat melakukan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Jadi bukannya kita tuh enggak mampu ya, tetapi lebih karena kita pikir, aduh kenapa ya beban ini kenapa ke saya, harusnya kan, nah gitu ya. Nah, jadi tidak heran karena pada awalnya mencari nafkah memang bukan kewajiban seorang istri. Namun kalau dalam kondisi yang terdesak, seringkali muncul kemauan dan kekuatan-kekuatan yang terpendam yang mampu mengalahkan itu semua. Rekan Jati, mengalahkan ya, mengalahkan rasa tidak mampu, mengalahkan rasa aduh gak mau gitu ya, dan menerbitkan semangat. Akhirnya kita bilang bahwa harus bisa gitu ya. Pada saat di awal, bagaimana ini, sangat berat beban yang harus kita pikul, yang seharusnya aduh ya. Tapi itulah kita perempuan ya, karena punya rasa kasih sayang yang luar biasa sehingga kita mampu mengalahkan ketakutan. Kita mampu mengalahkan rasa yang enggak mau ya, menjadi mau, lalu kita kuat berdiri. Dan kita katakan bahwa harus bisa. Nah, rekan Jati, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini membuat kita harus berbuat lebih, mengerjakan banyak hal di luar kebiasaan kita. Coba kita lakukan, jangan dengan terpaksa. Oke, kita juga tahu bahwa ini adalah keadaan yang memang memaksa kita. Namun mari kita terima semua ini dengan hati lapang. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan kekurangan berupa rasa lapar, rasa takut dan rasa sakit ya. Nah, rekan Jati, kalau ya keadaan ini terjadi pada kita, ya sudah gitu ya. Hadapi. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan pasangan, apalagi menggugat takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun, berdiri dan semangati hati kita dengan mengatakan bahwa

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati dari Samson. Satu nomornya rasa yang salah, ya. Oke, semoga ya, semoga enggak ada yang salah pada hari ini. Semua kita laksanakan dengan baik apa aja yang sudah direncanakan, ya. Kalaupun ada kejadian, waduh, kenapa bisa jadi begini, ya. Teliti baik-baik di mana faktor yang menyebabkan salah, ya. Dan yang paling pasti, jangan mencari kambing hitam. Karena ada kok kambing yang berwarna kulit, apanya, bulunya itu ada juga yang putih hitam, ada juga kambing yang bulunya juga warna coklat gitu ya. Gak semua kambing ya bulunya berwarna hitam. Oke, narikan jati kembali kepada ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung, ya. Rekan jati, istri seringkali disebut sebagai tulang rusuk. Namun ketika kemudian perannya menjadi tulang punggung, itu bukanlah aib. Suami yang belum bisa maksimal memberikan nafkah kepada keluarga juga bukan semata-mata karena kesalahannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi, kalau memang jalan rezeki dilewatkan lewat tangan kita sebagai para istri, ya kenapa tidak? Iya kan? Kenapa kita harus merasa bahwa, aduh, ini kalau gak karena saya nih ya, kamu tuh gak ada apa-apanya. Sering ya ada yang seperti itu. Nah, ini kita cerita kalau seandainya kemampuan suami itu terbatas. Ya, ini kita bukan cerita, ini kita bukan pada ruang lingkup kalau suami itu yang tidak mau melakukan apa-apa, ya. Rekan jati, permasalahan yang sering timbul adalah ikatan hati pasangan yang mengendor. Karena kenapa? Karena peralihan peran. Para suami akan down karena ketidakmampuannya memberi nafkah, menimbulkan rasa sensitif tersendiri. Adapun para istri yang mengerjakan tugas-tugas yang bukan kebiasaannya juga menimbulkan rasa sensitif yang juga sering tidak terkendali. Merepet aja. Aduh ya, ada aja salahnya ya. Jadi rekan jati, rasa sensitif muncul karena lelah yang berlebihan. Apalagi kalau ditambah dengan rasa terpaksa. Maka yang kemudian muncul adalah saling menyalahkan pasangan. Akhirnya ribut. Nah, kalau di sebuah rumah tangga sudah ribut, maka rezeki pun akan menjadi seret, ya. Apapun kondisi suami saat ini, kalau memang para istri harus membantu mencari nafkah, tugas berat yang harus tetap dijaga adalah tetap memuliakan para suami. Bagaimanapun, suami adalah pemimpin kita. Jadi kita harus keluar rumah untuk bekerja, tetap minta ridha dan keikhlasannya. Jika kita harus meminta pertolongannya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, maka mintalah dengan cara yang baik-baik, sehingga tidak melukai harga dirinya. Kita harus ingat ya rekan jati, bahwa ridha suami juga akan berpengaruh pada aktivitas kita di luar rumah. Jadi jangan berpikir bahwa ketika sudah kita bekerja di luar rumah, lantas kita setengah mati sendiri di rumah. Ayo sama-sama, kita sama-sama mencari rezeki, ya. Lalu juga di rumah kita sama-sama menyelesaikan pekerjaan rumah. Lalu, dan menyampaikannya tentu dengan cara-cara yang lemah lembut. Jangan sampai ada yang tersinggung, ya. Sampaikan dengan cara baik-baik. Nah, jadi sehingga rezeki pun akan terus mengalir, ya. Karena kenapa? Semuanya baik-baik saja. Semuanya dikuatkan cintanya. Satu nomor bagus dari Zulfa, rekan jati, kuatnya cinta.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM Dahat Banda Aceh, ya. Citra Solastika dengan Patah Hati. Oke, hari Jumat gini ada yang patah hati, semoga aja enggak ya. Semua berjalan baik sesuai dengan rencana ya. Kalau ada patah hati, digeser sedikit, ditunda. Ketika kita tunda, terus akhirnya kita enggak jadi patah hati ya rekan Jati. Oke, masih di zona darah untuk hari ini. Selamat siang buat yang baru aja konsen ya. Lalu juga buat yang sedang menikmati 103,6 Jati FM lewat streaming dimanapun rekan Jati berada ya, tentu saja 103,6 Jati FM selalu hadir untuk Anda. Rekan Jati, setiap kita pasti ingin segera keluar dari situasi yang sulit ya. Ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung, itu adalah situasi yang sangat sulit. Maka yang harus kita lakukan itu adalah mengkomunikasikan keadaan ini dengan pasangan kita secara baik-baik. Ya, tolong digarisbawahi, mengkomunikasikan dengan pasangan kita secara baik-baik. Karena kita harus ingat bahwa kesulitan, ya, kita harus ingat bahwa kesulitan, ya. Ini adalah episode hidup yang harus kita lalui. Dan pada saatnya nanti akan berganti dengan episode yang indah. Jadi ketika di awal pernikahan kita menjalani episode yang indah, kemudian di perjalanan ya, di perjalanan kehidupan rumah tangga ada episode yang kita berada pada posisi yang tidak nyaman, jangan marah. Komunikasikan dengan baik. Kita sama-sama, ya. Rekan Jati, sebuah pernikahan itu bukan hanya pada saat senang saja. Tapi untuk setia pada saat sulit. Nah, itu yang jauh lebih penting, setia pada saat sulit. Jadi bukan cuman hanya pada saat senang saja. Jadi semua episode kehidupan itu harus kita jalani bersama. Tiba-tiba pasangan kita sakit misalnya. Nah, kita harus bangkit, bukan meninggalkannya. Begitu juga suami kita. Ya, pada saat kita sakit, dia juga harus menemani. Jadi bukan meninggalkan kita dalam posisi yang sulit. Nah, rekan Jati, makanya episode hidup itu harus kita lalui. Dan pada saat nanti akan berganti dengan episode yang indah. Bicarakan baik-baik apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi masa sulit ini. Bagaimana ya? Nah, gitu. Nah, rekan Jati, juga kita ngomong apa yang harus kita lakukan setelah ini. Kita punya apa? Oh, gak punya materi. Tapi kita punya kemampuan. Nah, apa kita punya keahlian? Ayo, kita kembangkan keahlian itu. Nah, rekan Jati, jadi tetaplah support, berikan ide-ide baru untuk menyegarkan pikiran kita yang suntuk. Jadi bisa jadi dari pembicaraan-pembicaraan akan muncul sebuah langkah-langkah baru yang hasilnya justru lebih baik dari apa yang dikerjakan sebelumnya. Ya, banyak kan kita lihat bahwa orang-orang, waduh kemarin dia terpuruk ya. Tapi sekarang kita lihat, aduh alhamdulillah gitu ya. Kehidupan mereka semakin baik gitu. Padahal kemarin suaminya di PHK itu. Atau karena memang program pemerintah ya, memperluas pengangguran ya, atau memperbanyak pengangguran. Nah terserahlah urusan pemerintah mau melakukan itu. Tapi kita harus tetap menjadi orang yang kuat. Ya, tidak perlu sibuk kita menyalahkan siapa-siapa. Ya, tapi
yang paling penting adalah kita harus bisa menjaga kekuatan kita sendiri. Makanya kalau ada masalah, ketika sama-sama kita dalam posisi yang sulit, ya, bicarakan baik-baik dan tanya kepada hati.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Inilah 103,6 JT.

Ya, Stefan Pasar Ibu dan David Noah dengan satu nomornya belum siap kehilangan ya. Gak gampang rekan Cati kalau cerita tentang kehilangan ya. Kadang-kadang sampai ada rindu yang tak berujung ketika kehilangan itu terjadi rekan Jati ya. Oke, masih terus Nisha menemani rekan Jati di sela-sela aktivitas rekan Jati di kesempatan hari ini di hari Jumat 18 September 2026 ya rekan Jati, dan tentu saja tetap semangat dalam melaksanakan apapun yang baik-baik yang harus dikerjakan hari ini. Lalu rekan Jati jangan lupa ya untuk tetap berpikir bahwa kita harus bisa berbuat baik kepada orang lain walau dengan cara yang paling sederhana sekalipun ya. Gak usah ya mikirin yang gak perlu, udah tuh kalau segala sesuatu yang tidak bermanfaat ya, lebih bagus dilupakan aja ya. Lakukan aja yang bermanfaat sehingga orang lain bahagia, kita juga bahagia. Agar rekan Jati membahagiakan orang lain, sesungguhnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Iya kan? Kalau orang lain bahagia, kita juga jadi senang ya rekan Jati. Ketika dia tidak bisa membalasnya, gak perlu susah. Karena ada cara Allah untuk ya membalas segala kebaikan kita.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, nomor bagus dari Maudy Ayunda, rekan Jati. Ini saya hadirkan untuk rekan Jati ya. Oke rekan Jati, memang ya, perempuan itu diciptakan tidak untuk menanggung semua beban sendirian. Nah, jadi pada saat pasangan kita dalam kondisi kesulitan, bukan berarti semua hal harus dikerjakan, harus diselesaikan oleh perempuan sendirian. Jadi ketika perempuan banting tulang terus-menerus, apalagi ikutan bekerja menafkahi keluarga, maka energi femininnya pun akan terkuras. Jadi jiwa kehilangan keindahannya, tubuhnya kehilangan kecantikannya. Maka kita lihat ya, pada perempuan yang jelek, kusam gitu ya. Terus suaminya enak aja bilang, aduh males gue lihat dia. Nah, gitu ya, tanpa pernah untuk bercermin apa yang telah dia lakukan. Rekan Jati, sesungguhnya perempuan itu lahir bukan untuk banting tulang. Ia lahir untuk menjadi pusat energi cinta dan juga kehidupan, ya. Jadi semakin pasangannya berusaha, ya, berusaha untuk melawan energi alami itu, ya, semakin jauh dari cahayanya. Jadi ketika seorang perempuan secara konsisten banting tulang, ya, cari uang atau urus terus sekalian dengan mengurus rumah tangga sendirian, maka energi maskulin dari perempuan itu jadi dominan. Dan akhirnya dia burnout, tegang, kehilangan rasa cantik, makin galak dan juga kasar. Nah, rekan Jati, banyak perempuan yang emosional dan kelak buntutnya kena ke anak-anak, kesehatannya, spiritual dan juga keuangan. Jadi biarkan suami mengambil porsinya. Nah, apakah kita sedang hidup di energi yang bukan milik kita? Kalau kita merasa cepat lelah, mudah marah, kehilangan rasa lembut, terus garang ya, suka nyerang orang ya, itu pertanda kita sedang mengaktifkan energi maskulin kita yang sangat berlebihan. Rekan Jati, banting tulang pada perempuan hanya sesungguhnya akan merusak energinya sendiri. Dan takdir indah yang sudah disiapkan Allah untuk perempuan dan semesta itu gak bisa mengirimnya karena banting tulang membuat perempuan gak pernah hadir seutuhnya. Ya, nah, rekan Jati, makanya para suami ketika dalam kesulitan boleh dibantu oleh istrinya, tapi jangan sampai dia membanting tulang setengah mati dan suami merasa ya sudah, kan sudah diselesaikan oleh istri. Ketika ada anggapan seperti itu sesungguhnya para suami ya sedang apa ya? Ya, sedang menghancurkan kehidupan istrinya sendiri. Nah, rekan Jati, kita juga sadar nih ya bahwa kita itu perlu menyadari bahwa setiap likuan hidup kita itu pasti ada kesulitan, ada kesenangan, ya. Nah, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau saat ini kita diuji dengan kesulitan, maka yakinlah kesulitan itu datang bersama kemudahan. Ini Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, maka kuncinya apa? Apakah kita siap menjemput kemudahan itu? Ya, apakah kita siap menjemput kemudahan itu dengan usaha atau menjemput kemudahan itu dengan membiarkan istri setengah mati kerja sendiri? Ya, atau bersama-sama kita menjemput kemudahan itu. Bersama-sama kita menjemput mimpi dan harapan yang harus ya, yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan ya perempuan itu berjuang sendirian
ketika suaminya masih ada.

Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Hot Banda Aceh, kasih tak sampai ya. Indah Dewi Pertiwi, cover dari Padi ya. Rekan Jati masih di zona darah, Rekan Jati ya, kita masih punya waktu. Beberapa hal akan saya sampaikan. Rekan Jati, memang niat kita nih ya, mau kerja, bantu suami cari nafkah. Tapi rasanya kok lama-lama, rasanya pundak kita itu yang paling remuk ya. Kalau udah di titik capek, biasanya pelariannya ya instan ya. Apalagi lembur tiap malam, sibuk jualan atau begadang ngerjain pesanan orang biar cepat nutupin kekurangan ya. Kita simpan tuh semua unek-unek sendiri biar nggak nambah beban suami. Berusaha tetap kelihatan kuat ya, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Rekan Jati, cara-cara itu diakui, dilakukan ya, demi keluarga aman. Tapi kenapa badan dan pikiran kita malah semakin kosong? Jadi sebenarnya Rekan Jati, bukan karena kerja kerasnya yang salah. Tapi coba kita jujur, kenapa setiap suami kelihatan santai atau ada masalah finansial ya, dada kita langsung sesak. Dan otomatis kita mikir, lah kalau bukan aku, kalau bukan saya yang bantu, siapa lagi? Kan gitu? Rekan Jati, kita terbiasa mengambil alih beban paling berat ya. Seolah-olah kalau kita lengah sedikit aja, nanti rumah tangga bakal kolaps ya. Terus bagaimana dengan anak-anak? Nah, tanpa sadar, kita itu menempatkan diri sebagai tumpuan utama. Jadi kita tuh capek bukan karena cari uangnya, tapi karena otak dan mental kita gak pernah dikasih izin buat istirahat dari rasa cemas. Rekan Jati, kita pengen sebenarnya suami kita itu lebih bisa diandalkan, ya. Tapi di sisi lain, tangan kita sendiri yang terus-terusan maju menjadi garda yang terdepan. Nah, Rekan Jati, keluar dari peran penyangga, keluar dari peran sebagai tulang punggung, tentu tidak mempan kalau hanya pakai trik keuangan yang instan. Makanya harus ada cara pandang baru buat melepaskan beban yang selama ini mati-matian kita pikul sendirian. Nah, karena itu Rekan Jati, ya, komunikasi. Jangan putus komunikasi sehingga kita tidak menjadi penanggung beban sendirian, sehingga kita tidak benar-benar menjadi tulang punggung ya. Ketika semuanya dibicarakan dengan baik-baik, bisa stres loh. Ya, jadi kita memang harus menyadari setiap likuan hidup kita itu ada kesulitan dan kesenangan. Tapi jangan peran itu diambil alih semuanya. Baik secara finansial ya, atau juga secara pikiran ya. Jadi kuncinya Rekan Jati tadi, kita menjemput kemudahan dengan usaha atau tidak ya. Dan terus juga ya, ini cerita tentang kita ya. Jadi kalau kita memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan, misalnya kompromikan ya. Kompromikan, terus juga bicarakan bagaimana ya kalau ini kita lakukan, hal-hal lain ini bagaimana. Semuanya dibicarakan dengan jalan keluar. Jangan semuanya menjadi beban kita, tapi semuanya harus tentang kita.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, Hatot Manda Ajarkan Jati. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, ya itu cerita kita, itu tentang kita. Seperti tadi kata Kela Project, dan akhirnya tetap setia untuk selama-lamanya. Jadi jangan ribut, jangan marah, ya. Jalanin semuanya bersama setiap episode dari kehidupan kita. Rekan Jati, ada lagi, jangan lupa, meskipun ya akhirnya kita perempuan terpaksa untuk membantu menjadi tulang punggung keluarga dengan penghasilan suami pasangan kita dalam kondisi di titik yang terendah, jangan lupa untuk tetap menjaga romantisme, ya, bersikap manis kepada pasangan kita dan juga kepada suami, tetap bersikap manis kepada istrinya, tetap harus dilakukan. Kenapa? Untuk mencairkan suasana rumah tangga yang senantiasa sibuk, ya, yang senantiasa penat sekali, rekan Jati, ya, dengan beban pekerjaan. Nah, dan ini juga bagian dari penghargaan kepada istri yang telah bekerja dan menyelesaikan pekerjaan di rumah dengan beban yang seharusnya tidak dipikulnya. Menjaga romantisme ini gampang, bisa dengan berbagai cara. Nah, ada yang gak tahu ya? Apa mungkin ya? Ada yang gak tahu bagaimana menjaga romantisme? Kalau giliran menjaga romantisme, seringkali nih para suami pura-pura gak tahu gimana cara menjaganya. Ya, rekan Jati, menjaga romantisme bisa dengan berbagai cara. Di antaranya dengan bermain dan bercanda dengan istri. Jangan masing-masing asik dengan handphone sendiri, ya. Ketika istri bekerja, ya, capek, ya, kemudian dia lihat suaminya asik tuh, enggak peduli, enggak pernah tanya, baru sampai sayang atau baru pulang ya. Ada apa? Apa yang kita lakukan sekarang? Nah, gampang kan? Maka kelelahan itu akan runtuh, hilang entah kemana. Ini enggak. Begitu istrinya pulang kecapean, ya dia tetap santai aja. Terus pakai bilang, itu makan malam enggak ada apa-apa tuh. Ya Allah. Ya, nah, rekan Jati, menjaga romantisme itu bisa dengan berbagai cara, ya. Bermain dan bercanda dengan istri atau membantu pekerjaannya sambil bekerja berdua mengerjakan pekerjaan di rumah, ya. Dengan cara-cara yang bercanda kan gampang, ya. Atau ya, ini semua akan mencairkan kebekuan ataupun kejenuhan, ya. Rekan Jati, Nabi bersabda, semua hal yang di dalamnya tidak menyebut nama Allah adalah suatu kesia-siaan. Kecuali dalam 4 hal. Seorang laki-laki yang sedang bermain dengan istrinya, ya, malah seperti melatih kuda, membidik di antara dua sasaran, mengajarkan berenang atau apa gitu, ya. Jadi tidak lupa juga, kalau memasuki rumah, ya hendaknya berucap salam dengan wajah yang menyenangkan. Nah, hal ini dilakukan harusnya oleh suami ketika pulang dari mencari nafkah, atau juga istri yang baru datang dari tempat kerja. Rekan Jati, salam dan senyum kepada pasangan itu sebenarnya memberikan energi tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Jadi jangan menampakkan kelelahan di hadapan pasangan, meskipun sebenarnya memang lelah. Sisakan salam dan senyum untuk pasangan kita. Kenapa? Keretakan rumah tangga terkadang disebabkan minimnya salam, minimnya sapa, dan senyum kepada pasangannya. Jadi, meskipun suami itu adalah seorang pemimpin, ya, namun perempuan itu memang hebat. Tulang rusuk mampu, ya, memposisikan diri sebagai tulang punggung. Maka ketika istri mampu memposisikan itu, suami yang berposisi sebagai seorang pemimpin harus bisa melindungi istrinya. Ya, paling kurang
melindungi istrinya dari kelelahan, ya, sehingga kelelahan yang dirasakannya tidak membuat dia jatuh, apalagi membuat dia menangis sendirian.

103,6 Jati FM, Tuhat Banda Aceh Rekan Jati. Kaulah segalanya dari Ruth Sahanaya. Iya, karena kita sangat mencintai pasangan kita dan juga keluarga kita, dan itu adalah segalanya bagi kita. Maka kita mau ya membantu, ya membantu kesulitan yang sedang dialami. Rekan Jati, terus kita berpikir lagi, setelah keadaan membaik. Nah, setelah keadaan membaik, keadaan ekonomi keluarga sudah membaik karena karena istri membantu ya, karena istri membantu, lantas apakah kita berhenti ya setelah perjalanan sudah kita baik, kemudian semuanya berjalan baik karena semua sekarang sudah ada kerjasama dari suami dan istri, apakah istri harus berhenti? Bisa saja tidak perlu berhenti, Rekan Jati, ya. Kita harus bisa menormalisasi seorang istri itu menggunakan penghasilannya untuk masa depannya sendiri. Nah, sementara kebutuhan rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab suami. Jadi, jangan setelah kehidupan normal, kemudian istri tetap menjadi tulang punggung, ya. Ketika kehidupan sudah normal, sudah kembali baik-baik saja, maka penghasilan yang dihasilkan oleh istri ya biarkan untuk disimpannya atau biarkan dia menggunakannya untuk kebutuhannya sendiri. Jadi jangan terus-terusan ya menjadi tulang punggung ketika semuanya sudah membaik. Makanya Rekan Jati, ketika kesempatan baik itu ada, dan ada hikmahnya bahwa ketika kita membantu pasangan kita di saat terpuruk, di saat sulit, kemudian semuanya kembali membaik, ya ada hikmahnya. Kita bisa memiliki penghasilan sendiri. Dan usahakan bahwa penghasilan kita itu juga bisa kita nikmati sendiri, bahkan juga bisa kita simpan sendiri untuk kepentingan masa depan kita sendiri.

Masih di 103,6 Jati FM, Dahat Banda Aceh, Rekan Jati, di zona darah bersama Nesya, ketika tulang rusuk ya menjadi tulang punggung. Tapi ketika semuanya berjalan baik ya, ketika kembali berjalan baik, maka jangan sampai ya tulang rusuk itu ya menjadi patah. Rekan Jati ya, hal seperti ini bisa saja terjadi pada kita. Ya. Hal seperti ini bisa saja terjadi kepada kita. Jadi jangan kita pikir bahwa semuanya bisa berjalan baik-baik saja. Misalnya ketika suami kita di PHK, ketika suami tidak mendapatkan peluang kerja, atau juga ketika pada saat pasangan kita meninggal dunia, maka kita ya menjadi tulang punggungnya. Nah, Rekan Jati ya, ada yang tidak kalah penting ya dari hal-hal ketika kita mencari tulang punggung. Rekan Jati, adalah kita harus menemukan komunitas yang dapat memberikan support kepada kita ya. Sehingga kita bisa memberikan semangat dan pencerahan. Ini semua tentu saja ya untuk kita bisa berdiri untuk mengatakan bahwa saya harus bisa. Karena kenapa? Akan menambah masalah kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tidak tepat. Dia bukannya malah mendukung, tetapi justru memberikan masukan-masukan yang negatif, ya. Apalagi kalau sempat kita

0: Curhat di medsos, astagfirullahaladzim. Para netizen yang kita nggak kenal, entah dari dunia mana, ya. Kadang-kadang, memang sering ya, komentar-komentarnya justru bukan mendukung atau membangun supaya kita sesama perempuan, ayo ya, oh ya, jadi gitu, woman support woman ya, gitu ya istilahnya. Tapi justru malah, ish, jangan mau. Ntar kalau seandainya nanti sudah berhasil, kamu bakal ditinggalkannya. Aduh, ngeri kalimatnya. Negative thinking terus ya. Makanya pada saat kita sedang menjalankan di perjalanan kehidupan kita sebagai tulang punggung, ya rekan jati, ketika kita siap menjemput kemudahan ya dengan usaha, ya. Jangan lupa untuk menemukan komunitas yang bisa memberikan support kepada kita. Kita bisa tahu kepada siapa kita harus dekat, kepada siapa kita harus menjauh. Buat yang julid-julid itu, aduh, jauhin aja deh, ya. Karena kenapa? Ada yang lebih penting yang harus kita selamatkan. Ada yang lebih penting yang harus ya kita jaga ya, bukan cuman tar ya yang justru membuat kita jatuh ya. Jadi sabda Rasulullah ya, semoga mampu ya rekan jati meneguhkan kita. Memang sangat menakjubkan keadaan orang mukmin itu, karena segala urusan yang sangat baik baginya. Dan ini tidak akan terjadi kecuali bagi seseorang yang beriman, di mana bila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu sangat baik baginya. Dan bila ia tertimpa kesusahan, dia sabar. Maka yang demikian itu sangat baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu rekan jati, jangan ya sampai kita sering-sering ya ketemu dengan komunitas yang salah. Walaupun komunitas itu adalah keluarga sendiri yang seharusnya dia membantu ya, yang seharusnya dia membantu, tapi justru ya malah dia menjatuhkan kita. Yang seharusnya dia mengangkat kita untuk berdiri tegak, tapi justru dia menjatuhkan kita. Ketika kita gagal lagi, dia bilang, nah kan udah aku bilang kemarin, masih sugat juga kamu jalanin. Kan udah dibilang kemarin, kenapa kamu masih memilih dia? Nah, hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang seharusnya kita sudah menjalani ke depan, tidak perlu menyesali masa lalu, itu ada aja ya untuk disampaikan. Oke? Kita harus bisa menjadi
1: kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Ya, nomor bagus rekan jati dari Anji, bidadari tak bersayap ya. Rekan jati, ya di akhir zona darah ini saya kembali sampaikan, ketika kita terpaksa ya, ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung ya rekan jati, maka meskipun hal ini tidak mudah dan sangat berat, tapi tetap harus melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu, mengalahkan rasa tidak mampu dan menerbitkan semangat harus bisa. Terutama buat para perempuan yang suaminya, pasangannya meninggal dunia dan ada tanggung jawab. Anak menjadi tanggung jawab. Maka harus berdiri, katakan bahwa harus bisa. Lalu juga rekan jati, ketika dengan pasangan ya menjalani episode kehidupan yang terpuruk, maka komunikasikanlah. Sekali ketika kita mengkomunikasikannya dengan cinta, insya Allah semua berjalan baik. Dan rekan jati, yang juga tidak kalah penting adalah temukan komunitas ya yang dapat mendukung kita, bukan justru akan menjatuhkan kita sehingga kita akan terus terpuruk. Karena itu rekan jati ya, ketika terpaksa tulang rusuk menjadi tulang punggung, maka semangati diri kita dengan semangat yang kuat bahwa kita harus bisa. Oke rekan jati, sampai di sini zona darah untuk edisi hari ini, dan semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan dengan informasi yang berbeda. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, rekan jati Nesya sign off ya. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Tapi kalau masih gak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan jumlah 10 kali dunia besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa najdi?

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Baru launching tanggal 2 Oktober 2016.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingat, sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: χαμηλά. Στράτο
1: Ya assalamualaikum Jati FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana Lumbi 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati alhamdulillah berempat 18 September 2026 Puha Baronyo, semoga Ban Mandum sehat ya. Lagi biasa lagi kaim sampopo limang lentuan pengen rekan Jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan lagi biasa sambil lanta dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona pocakra edisi Uronyo coba ada dengan lagu dari duet vokal Shakira ya dan Bergi.

Ya, sertul 0,6 jati FM Taruh Banda Aceh Riwang Teman di Zona Poh Cakra Uro Jumat tanggal 18 September 2026. Oh, rupa jika lebuh lagu membuka Zona Poh Cakra Uro Nyawa. Rekan jati singa Sabtu ya, lusa Minggu. Ya, yang pasti akhir pekan ya, leureung ya jiji ya, jalan-jalan healing ya. Pernah membayangkan menyejiji jalan-jalan healing tiba-tiba HP tinggal di rumah ya. Ya biasa aja kan menyebantruh bat tempat wisata kan. Jadi iPhone yang tanyo lakukan foto gitu ya, kayaknya buat video ya. Tak minta spot yang bagus ya. Lenyen upload ke media sosial ya. Nyen golom sibuk pegat story takalen so yang kalen ya atau membalas komentar ya.

Padahal ya untuk tanikmati tempat ji, tapi mata justru lebih kaim takalen lai HP daripada pemandangan. Ya. Nah, jadi kalinya coba tabut sabah topik ya yang berbedanya ya, yang lain macut abah apa? Wisata tanpa pegang HP akibatnya. Ya. Tajak memain, tapi baik tamat HP, baik tak putus apa, ya, baik tak pegat story, baik tak pegat video, ya. Jadi hana pelai pekan gabuk tamita pat foto yang gerd, ya. Hana pelai tapi ke caption, ya. Dan hana pekan hana buru-buru tak bagikan momen, ya. Sip dengan tata kalian pemandangan dengan mata, dengan suara pegah habat dengan urung-urung yang jangan tanya puno, ya. Memang rekannya tia memang menyewa tetawo alih tajak wisata tawo kan mungkin hana foto untuk ta upload, tapi bisa jadi getanya na pekun na sesuatu yang lain ya, pengalaman yang beda-beda yang merasakan ya. Nah rekannya tia menye liburan biasa aja nyopo kiban yang pasti. Yang pasti bah apa ya potoile upload bah media ya. Nyo tiga ge nijak kan, baik nu foto ya, baik nu pegat video. Kiban perasaannya. Nah pernah lagi kan ya? Atau menurut rekan jati lebih seru menikmati pemandangan langsung atau mengabadikan dengan kamera HP. Nah. Yang kena gabung yo lun buka telepon 0651106 atau telepon GSM 0811-682-106. Tapi setelah tak dengar ya, setelah tak dengar padum-padum boh lagunya beh.

0: Ya sertul he koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh. Pulau Aceh ya, sebuah kampung Pulau Aceh. Hayu sebuah kampung. Oke, rekan Jati pernah ya, pernah puhanyo ya, nejak basabat tempat ya, yang pemandangan juga bagus ya. Tapi perhatian getahnyo malah lebih le ke layu HP. Ya. Menan truh bak tempatnya langsung minta spot foto. Nyu arti spot kan lokasi atau sudut foto yang get ya. Lenyan cok video video pilih foto yang get edit bacut lenyan upload ya. Le upload tanyo mantang sempat-sempat tak kalian so yang komentar ya atau yang kalian story tanyo ya. Tanpa tanyo sadari rekan Jati tanyo memang nah di tempat wisata itu secara apa, secara fisik ya memang tubuh tanyo nainan ya, tapi pikiran getanyo sibuk dengan dunia yang na lam HP ya. Padahal pemandangan yang na di ke matanyo cuma tiga ya. Nah, cahaya mata urun, nah suara angin, suasana urung-urung di sekitar ya, mandum terjadi saatnya ya. Maka jinya si geger kan Jati kan, dicoba be, ninjak baca tempat, baca tempat wisata, HP simpan si nekubah lamtah ya, lehnya nenikmati tempat dengan mata sendiri ya, be mata HP ba. Nah, oke, okay. Pernah apaan lagi ya na? Tabut yang kagabungnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya.
0: Support Kak Kiana.
1: Support kembali juga. Sehat-sehat ya ya.
0: Amin.
1: Ah, ya, pas saya ngomong lagi ni, saya pegang menang. Saya lupa lelong kem, you know.
0: Eh? Bakal ni kem-kem.
1: Lupa lelong kem ya. Hana kain lo ni nanya. Ya. Menunggah roh na Hana lo.
0: Hana.
1: Ana ya, jadi kan kalian gerak, ana itu paling satu jeng ya. Jadi lo mungkin yang lain kadang ya,
0: kan si gaga kan kaim, kaim kau dengan lagi yang kan, nyu tak balik kak, kian tak balik kan, be tak foto kan, tak kalah dengan mata dro. Menurut kak Kiana, tak kalah pemandangan alamnya lebih pukul lebih
1: langsung
0: lah.
1: Ha? Yang lebih pribadi tanya tak kalah langsung
0: lah. Maksudnya mana Kak Kiana? Apa lebih menikmati pemandangan langsung pun kalian buat HP? Ha,
1: mana? Dua-duanya perlu ya.
0: Oh, dua-duanya. Pakan dua-duanya perlu.
1: Ya, dalam posisi tengok kadang patah dumai dari ngon ataupun dari keluarga. Kamu nak?
0: Iya.
1: Nah, jadi pada kalian juga yang dikirim, oh ini tempatnya bagus ini. Dia yang lagi jahat, dia yang ada jahat, lo ngomong. Dalam halnya, tanya, pernah cik tak kalau ni ya. Jadi, apa hotel kata jahat, oh lo pernah lo kalau datang dikirim di sebulan. Jadi, di situ kita nikmati lagi yang menang hasilnya.
0: Oh, berarti lo jahat nikmati lo.
1: Jadi kebetulan, oh, yang lagi jahat. Dari laporan katnya, oh gini-gini tempatnya, gini aman ya, menang kan? Apply tulis, nanti di UBA kat jauh lah suasana masalah ya, menang.
0: Okey.
1: Sejak tak cing coba aku menang. Mangku dah juga berang, dia tidak lagi ngon. Memangat dia tidak lagi ngon, tak maju dia kan? Pasal alam di. Dia ini tak pegang suasana, tujak ke dia. Tapi dia ini kemurah kadang suasana hati, teman-teman tak aman.
0: Alhamdulillah.
1: Ya tu, aku pikiran dah. Kalau dah lalu tempat lajaran pegaman untuk tak kubah bape, mai long hana hanya.
0: Hana, okey kaki hana.
1: Jadi untuk long kubah kadang kunyong satu dan nanti kubah belum long hana long nombor.
0: Lebih baik tak kubah lam pikiran tentang lama tak kalian dengan mata.
1: Oh, mana aja ya. Anak hati nak kerja memang kadang nak undangnya dah laki baru main lah.
0: Iya.
1: Tulung ko pa muna nga na orang punya kap nilo la ke bang mai yang nagabungabungan na
0: get ka kiana
1: yan mentong ya ya
0: ko pa
1: yung ko dimo ya ko man niya ko pa dala lang ko niya kan
0: ya
1: lagu gani man yan ko pa na na ko maro na ko ke
0: lagu pa
1: seniman yo ko sa buto na jar
0: oh seniman eh
1: ke Najar, Kak Nur, yang semua yang lagi dengar aja lah ya.
0: Get Kak Kiana.
1: Untuk ibu juga, dan dengar ibu.
0: Oke, get Kak Kiana. Terima kasih Kak Kiana.
1: Iya, kasih kembali ya. Yang lain dalam semua mentong ya, Abang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kiana, Kampung Mulia ya. Terima kasih Kak bergabung di telepon phone orangnya Kak Kiana. Biasa kenal dulu Kak Kiana, orangnya phone ya.

0: Iya, sirtul 6 Jati FM, Daroh Banda Aceh, lagu dari Farafika, ya, seniman Nana Sapuna, lagu pesanan Kak Kiana, Kampung Mulia. Rekan Jati, kaim getanyo, ya, kaim tar getanyo. Takalen ureung jabat tempat tempat wisata yang pemandangan jikaget ya gunung pasi atau mungkin kafe estetik ya tapi pe yang urungnya pegat duk hadap-hadapan masing-masing nunduk ya metikui genging layu HP nyanan jih pindah lokasi manteng ya tapi jiwa manteng nyangkut di dunia maya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Cik.
1: Gimana ya?
0: Ya Kak Cik.
1: Gimana tema ji?
0: Tema ji Kak Cik. Ya. Menyenjak-jak bahasa buat tempat Kak Cik.
1: Ya.
0: Lebih seru menikmati pemandangan langsung dengan mata atau mengabadikan dengan HP.
1: Lebih pengenang itu kan pandangan langsung ya Kak Ui. Suasana ini. Karena Kak Ui suasana ini kita renungkan, berpikir olehnya di dalam sini. Kok di hayu ya? Merenungkan ni nama ya. Nyoba aku, pandai ayah dah cakap tidak ngerti. Tapi juga dah cakap benangkah. Terenung, kibang, suasana di kibang, tak fikir. Nah, pokok ni dah fikir yang mendalam ayah. Benang.
0: Yang mendalam. Oh. Sedalam ya. Sedalam laut.
1: Ya, mungkin aku sedalam-dalam lautan mesti ada jeluk ayah di situ. Sedalam hati mungkin nak kita jangkau ayah.
0: Okey, menurut Kak Cik, misi Kak Cik kan liburan, yang main-main dengan keluarga kan? Menyahan upload HP by status, kira-kira anak terasa lengkap gimana Kak Cik?
1: Nah, nah ya, yang menurut ayah.
0: Menurut urung ah.
1: Iya. Yang kau ni tapi sebabnya ni sebagai hiburan ya.
0: Oh, hiburan. Kadang mian mian upload ba satu sana lengkap gimana?
1: Yang kau ni ya. Kau. Lengkap tak langsung tak segera kena nyata ayah raja. Nah, sekedar hanya sekedar aja. Oh, ni kadang-kadang ya. Kecuali ayah tak foto, tak video, tak kebah sebagai kenang-kenangan. Oh, lonjak bulunya, tonyo, uronyo, tanggalnya. Haa, gila ni ya.
0: Okey.
1: Sebagai kenangan. Rumahnya dah kirim masa tu ya. Waktu tu dia tak ada. Haa. Tak foto tu, dia akan tambah api.
0: Ya, lebih ingatan Hana tak ada-gada lah.
1: Oh, nyari sampah mbak api. Kali saya nak beli api. Ya, ni baru anak kata holi.
0: Benar.
1: Iya, iya. Karena tanya ojek benar suasana ini lah. Merenungkan, berpikir, menghayati. Benar. Jadi, kita lah tak fikir ke nasi. Jadi, kibang. Jadi, kibang kita kan. Ciptaan Allah yang kuasa kibang. Jadi, benar. Oh, Allah ini Allah yang... Yang pegiat tanya, bisa terenung, bisa terpimang, bisa terpikir, ayah.
0: Bukan okay. Gitu. Tak ada beralam, ah.
1: Iya. Itu yang mau, makcik, ayah.
0: Okey, kakcik.
1: Iya, ya. Lagunya, ni, ayah.
0: Lagu apa, kakcik?
1: Bukan yang sombong, lah.
0: Dari son?
1: Cuma DJ Armawati rumah dikoporkan oleh Ayu Kartika.
0: Bukan lun sombong.
1: Iya.
0: Mana Kak Cik?
1: Mana dulu sama Pak Isan. Kucik kelasnya ya.
0: Mana belakang lagu? Iya,
1: mana ya. Rahasia hati, mana ya.
0: Rahasia hati, Riso?
1: Putri itu sem apa nama kan? Pokok di rahasia hati dari Armawati sih ayah karena tadi kotorkan Putri Allah. Oh, ada kelima mana ya kat bolong.
0: Rahasia ya, hati. Ya, rahasia hati. Rahasia hati. Nah.
1: Oh, di nah dua ya. Kali yang pencak saya berkat umum dari si bersama ayah sekeluarga. Ini kan cuaca ini mana ya?
0: Cuaca ini tak tengok apa yang sana ya, Paisan, gimana di luar, Paisan?
1: Kamu tarik tak urah ya orangnya?
0: Oh, tarik. Lena lagi gula tarik.
1: Ah, home. Ya, dia alah home daya. Orangnya selalu ni ke benda ni macam mitra. Orangnya ke Paisan, ke Pak Heri. Sebab ni ke penyiar radio jati. Bertekalan dengan Allah ya.
0: Amin.
1: Dan itu untuk Bang Uci mungkin monitor radio jati. Untuk ya Om.
0: Ya.
1: Untuk Oma Pak Ovan. Hai untuk Kak Kiana, Kak selalu kakak ya. Onyan ke Gerok Cerah Kerami. Onyan ke Mami Ayat. Ke Nadin. Ke Baru Seli. Onyan ke Dek Jutri ya ya. Ke Andesmon. Ke... tolong bukan ayah. Oh, kakak Inong ayah. Baik tu.
0: Okay.
1: Ke Kak Eli. Ke Kak Nur pula Aceh. Oh, kenyalah ayah. Ke Yahbi. Oh, ni yang kena mendo-mendo ayah. Kena bersama Inong selama dunia akhirat. Lagu Cik Yuk ke ayah. Sebenarnya Inong. Mama Samitra yang kawan abang. Untuk ayah. Betul capai kita-kita. Keinginannya. Sukses selalu ayah ya.
0: Ya, amin.
1: Terima kasih banyak, ayah, ya.
0: Oke, kakcik.
1: Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan so?
2: Zainabnya, ayah.
0: Oh, Zainab. Gimana duduk nan di Ketapang, Zainab?
2: Oh, ini redup ya dari Bunga Bunga. Nah, uroh siat munas. Oh, tapi hanya saat cerah saja. Ada redup-redup lagi.
0: Ada, meh? Okey, silakan Zainab.
2: Apa tema aja, ayah?
0: Tema aja, Zainab. Zainab yang jajak buat tempat wisata, misalnya, kan? Lebih menikmati pemandangan langsung dengan mata atau mengabadikan dengan HP?
2: Nyolun sang ayah dua-dua.
0: Dua-dua ya?
2: Dua-dua lun maksimnya suasana. Karena kan jarang-jarang ya tanya. Kan saja wisata tanya mati. Pinyan tak puas, tak pandang pemandangan yang tak kalian. Pinyan baru lun abadikan.
0: Betul, oh benar. Okay.
2: Jadi kan nah kenang-kenangan lah nanti kan bisa diposting atau.
0: Okay.
2: Anak langsung sih tak posting sih. Cuman ya tak kalian cilik kiban. Hasil cipratatannya nah laga kadang mungkin kadang kurung-kurung pa jadi kan bisa di ini lagi ya.
0: Menyahana ta posting kiban menurut Zainab pekehana lengkap rasa aja kiban.
2: Sang ini jamun dino ya kan yang tergantung dari pribadi manusia masing-masing juga ya. Kadang mungkin hana galak tapi ndak leun ah galak jangankan di pariwisata tanya saja wisata ni jamun jino dungku di posting hana yang beda pegapu kan mesti mandum lah yang lemah aku ni cepat macam lah langsung jadi status nyalun ya lum pegak ke status cuma nyoba WA mungkin hanya tak abadikan karena kan dalam 24 jam kan langsung hilang langsung gak ada biasa lu nyo foto-foto laga atau video guide-nya biasa di Facebook karena kan di Facebook bisa tahan lama dan
0: tahan
2: juga
0: lama.
2: Mungkin bukan tahan lama sih bisa bertahan lah kok sih
0: tahan selamanya
2: jadinya ayah biasa kan nanti kan udah setahun dua tahun kan jadi nyantem mau misalnya buka Facebook nanti kan nanti Anda ada kenangan
0: foto
2: ini ya.
0: Okay. Sebab aja Zainab tanya bahasa wisatanya untuk membuat konten berkutat buat kenangan.
2: Hana sih daya sang, lun kan lun masih le, mesti buat konten karena kan Karena katanya kan emang konten kreator ayahnya untuk postingan kan untuk ya mesti nyalon kan untuk nyepak Facebooknya untuk simpan foto karena kan ya enggak semua HP kan punya RAM HP-nya itu besar Rai ayah kan. Jadi kan untuk simpan
0: ya. Zainab pernah aja pada bahasa bertempat tapi hana foto tapi sampo saatnya mandang dengan.
2: Jauh dah hanya kan kata hana hananya naya kau sih na foto na mungkin na linjak jamu cuman kan waktunya memang hana HP mesti yang nah HP mungkin hana yang secanggih sekarang lah foto untuk okay. HP biasa di hana lumpos hananya hana pernah
0: oh pernah
2: mbak cuman nggak diposting karena hana lumpos hananya itu kan tak jamun kan HP walaupun nena kamera aja HP jamun kan hana sama Jino ayah ada untuk mungkin kameranya karena hana lumpos hana

0: kalau gue cek. Ya, Lunggalan sambil salim-salim.
1: Oke. Salim pun ke ayah, selamat bertugas. Dengan ke semua Kak C ya, salim dari Kak C. Nah, Kak Elisa, Juju di Sabang, ke Radit, Wardi, ayah, Kanda Syahada. Nah, Pak Ambrisid, Pak John, Bang Peri, Ana di Prada. Selamat ke Bang Kebun ya di Bang Ulam, yeah. Udin ya di Bang Udin di ujung Bate, yang mantap ayah dan kemana-mana merata. Aku kan rekan jati.
0: Yang lah, ya Zainab laki baru.
1: Nyang kau yang na, nyo hari ni na, Tulinteng Sumpah.
0: Tulinteng Sumpah na, salah balagi hi sang na.
1: Dari Fajri MJ ya, salah.
0: Tuling David, David tu ko? Ko David yang na.
1: Kadang mungkin buat kaset nyana, tapi yang setahu lain buat ciri MJ.
0: Oh ya, yang na itu David yang na.
1: Kipan lagu je, ada tu ah.
0: Oh, nyelok lagu je.
1: Selorok lagu je kan? Oh, kontonyan ya, kan? Kanji lagu awal sih kan awal kak sih selorok lagu yang dan maksud mungkin judul yang sama mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari Citrani Mantang lah putra judul janji penangkut lah yang duet dengan Jelpas Jelkedah putra judul ya. Dupa ya judul di kedua.
0: Okey, di takaran Azainab.
1: Okeylah, yang duet dengan Jul Kedah ya apa?
0: Good.
1: Okey, yang mantan terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainab di Ketapang, di Likud Zainab. Nah, ya nah Kak Inong ah. Assalamualaikum Kak Inong.
2: Waalaikumsalam ayah.
0: Silakan Kak Inong.
2: Ya ayah. Mungkin awak bagi loan ayah kat lalun hana HP ya, mangat ta Tentegro ya.
0: Sentegro.
2: Dia ta Tentegro ya.
0: Iya.
2: Jadi walaupun mangat walaupun ket walaupun keban tanging ayah. Sempurna dengan meta ya.
0: Ya.
2: Jadi mungkin awak ta foto ka betul ya, ta foto di duanya HP ya. Mau mungkin bagi tanyo yang hana HP ka kamera, keban ayah.
0: Ya, kenya nah.
2: Lebih baik ayah tetap tinggal mataro ya.
0: Ya, lebih.
2: Nanti tanya pi lebih sempurna lah Maya. Yeah. Ada pun tak ingat dalam ule ya. Oh, yeah. Jadi lu nak kerja kena. Oh, ayu tanya. Mau ni no kau tak lah. Naya kita tanya siapa lah ya.
0: Ya.
2: Jadi siapa lah jamu naya betak kena lu cara rambulan lintas nanti. Kau rambulan lintas tak jalan naya ni. Maksudnya agi hana sempurna. Maksudnya hana kiri ya kan.
0: Oh.
2: Jadi ini kau tak kelihatan.
0: Oh ya.
2: Jadi kamu nanti ayah. Jadi tanya pun walaupun tagli walaupun jamun hanagli ayah tapi mantan ingat dalam pikiran nanya ya. Jadi mantong lah tak pegah walaupun hana hati ya tapi dalam pikiran tanya ya sempurna tanya mata ya.
0: Mantang melekat ah.
2: Ya, mantong melekat ayah.
0: Iya.
2: Munyo mantong tanya ya mata tak mantong mata tak duduknya nanung ataupun tak duduknya orang lain ayah tak pegah sikit ayah roji mak nak pejak kena. Nah, pula nak pulih. Jadi kan mangat.
0: Iya. Okey, get.
2: Lagi lu Bitnan ayah.
0: Gap yang Bitnan dengan Kak Inong.
2: Ini lagu yang hanya ada Zainab tengok yang putih mantong ayah.
0: Bulan bintang.
2: Yang kompui pegah le Zainab tengok yang hanya jadi hicok lagi ayah.
0: Oh.
2: Kalau ayah dah nak dah tutup dulu ayah.
0: Kelinteng sumpah ha? Apa?
2: Lintu numpah nak kita. Apa mengkalau ke pakai lintu numpah ya?
0: Kayaknya
2: tak ada. Sabar lagi ni ayah tumpah anak yumli ya.
0: Ya.
2: Mata aja tangin ke pakai lintu numpah.
0: Ya, get kainang.
2: Ya kalau pun tak lagi ayah le, selamat bertugas dan bertindak nanti ayah semoga ayah sehat sabi.
0: Amin.
2: Alehan.

0: Zainab tanya cik, tanya. Semoga Zainab sehat tadi cik. Lahan kak cik, lahan kak Yana, kak Kiana, kak Aisyah cik. Lahan ke Warusli, Muksal, Bang Basri cik. Alainya Pak John. Alainya Tanda Syuhada, Ibu Ketua Ridlah. Alahan Bang Wawan, Nyon Dik Warji, semoga sehat sabi. Anak Prada, Herse Gamintang, Teman Kebun cik, semoga Bang Kebun sehat sabi cik. Alahan Umi Kanyo Yana, Dina Sapatu, Mama Kebar cik. Alihan Kak Eli, Cik. Alihan Radhi TV Jaya, Mawar Cik. Alihan Rahma di Cibre, Nazar Cik. Alihan ke Nek Din. Alihan ke Bang Amir Mahmud Cik. Semoga Bang Amir Mahmud sehat sabi yang keluarga.
1: Amin.
0: Alihan Bang Tur. Munokom pun tengok ayah.
1: Bang Tur.
0: Bang ayah bang Tar ah.
1: Bang Tar Woyla Woyla.
0: Kalau tak apa anak katuri ya ada kembang taron tau walaupun kadang adik tanya ayah kah.
1: Ya.
0: Jadi jurnya siapa nak pegang sebagai seratu ahmi cik ayahan.
1: Ya.
0: Pokok ji bang Tar ji semoga sehat sabi yang keluarga cik. Lenyan ke tolong ayah. Ke dek juranya yang dari seberang laut Kak Nur, rumah masjid. Alihan ke ayah kasih. Alihan ke Setri Cina Makna. Alihan ke Umar yang Pak Afan. Alihan ke mana mandung lagi ayah ba? Ya kata yeah. Mau yang kau tak mau dari Kak Nur saling kompak saya sabi ya.
1: Iya yeah.
0: Dan mantong ayah bakal ino. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inang di Lambreng, nah Zainab Ketapang, Kak Cik di Janto. Oke, rekan jati dah bacanya pesan WA yang kak bergabung. Nah, Kak Erna di, Kak Bungsu ya, di Lampu Lo Baru. Request lagu Buluh Perindu. Lagu baru, lagu baru Jino. Lagu baru Jino, goh nanya Kak Bungsu. Oke, mungkin Bang Isan mungkin bisa ke download saboh. Nah, Sidkia di Sermindra. Waalaikumsalam, Sidkia. Okay, menjelaskan bacut healingnya apa? Ha? Healingnya kan menyarti lawiknya diartikan sebagainya, rekan jati ya. Diartikan sebagai aktivitas hiburan, bu. Tapi nya healing barokan, healing urojih. Nyo artinya proses untuk menyembuhkan luka batin, ya. Jadi bedanya nyo bahasa gaul healing lewetnya bahasa gaul, pun aktivitas hiburan, bah. Okay, nah sedikit di Sermindra menyajak healing mengajak ju kalen pemandangan langsung on mata dro lebih puas ayah, menyebab happy ayah kan kakenang efek. Tapi perleci ayah tak potongan HP tak posting by Instagram untuk tak kalen-kalen tema uke tentang kenangan ah. Healing ma wate masa jajak tikula menyahana tak posting ayah kadua hana li kenangan kagadeh menan sitkia ayah nak puta lagu sabo. Lagu baru tema apa lagu ayah nak tolong putar lagu baru Duma Siga Salim. Lagu baru punya Cik Kia. Salim kaya, semoga sihat sabi dan ke rekan jati mandum yang tengah konsen. Terima kasih untuk Cik Kia di Sermindra. Okay, lagu punya. Okay, bantu ta abuta lagu permintaan rekan-rekan. Jino tak dengar delay lagu permintaan Kak C di Jantung.

0: Ya, Sirtul 0,6 JTFM, Taruh Banda Aceh. Jul Kedah 2 Galimang, lagu pesanan Sidkia ya di Sermindra. 20 lemane lewat dari Poh Le, rekan Jati. Nah, Riwang Demah di zona Poh Cakra. Si Gege, rekan Jati, kan wisata tanpa upload. Ya, hanya kan untuk menghakimi, bah. Tapi tiga gak coba, ni coba tiga bah, ni coba. Injak sabar tempat bebas hapit sak pe kubah halam tah atau lang kantong baik nama tapi jak mentang gimana ni coba tiga kan biasa kan mia biasa tanya kan injak tempat sabar tempat wisata kan goh halam berengkap rasa jih menyehana tak upload katanya kadang na yang upload dari phone jak dari perangkat sampo lokasi makanan dah butuh pemandangan sampo perjalanan wow sebetulnya kan hana salah dengan membago cerita di media sosial. Nyan mungkin jut ke cara tak simpan kenangan dan berbagi pengalaman dengan orang lain kan. Tapi tiga ge, yang lebih akan tiga ge, lakukan sebalik ji. Nah, tajak wisata kan. Hampir tak kubah lamtah ya. Hana perlu upload. Biarkan pengalaman nyan milik tanyo yang jaknya ya. Jadi hana mandum hai yang menyenangkan harus ta ditepe le urang lain ya. Menancit dengan kebahagiaan ya. Yang tanyo rasakan cukup tanyo yang rasakan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Silakan Bang Bas.
1: Nah, awal rajin nak lanjut pak tempat itu.
0: Ya. Nah, foto-foto nak upload gimana bang?
1: Nah, foto-foto ayo. Tapi man yang sebelum tadi tidak ya. Cuma mau kata.
0: Gimana bang Bas?
1: Dua sinan bang ini lah.
0: Terputus bang Bas ya, bahkan yang lancar dengan kandang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Maya pulau.
0: Hai lah kata turun yang lagu.
2: Lagak baju ini di rumah.
0: Ah, rumah orang yang naik kau lampu orang yang. Ganteng tak turun yang pergi so kan bang Ahmad Rifai puno pergi.
2: Pergi kawan pun.
0: Pergi so puno. Sanjay Dut pergi so puno. Oh, orang rojuk mana anak kerja orangnya.
2: Ada
0: oh ya alam cuaca iki baina nagat na kiban
2: cuaca waya agak cerah
0: cuaca no cerah
2: ana ujian baru ujian
0: oh baru ujian ya jadi hana rencana tebit luarnya
2: jadi di dia main
0: ah hor rencana ma
2: gede
0: toh
2: gede mana mo
0: gede bang ramana
2: Kedai memang
0: nak jawab. Oh, pergi kedai Bang Rahman. Tema pun apa kat orangnya?
2: Pakat boleh aku lepas lagu Gunung Rute yang macam.
0: Gunung Rute, apa kan Gunung Rute?
2: Buat mesti ujiannya.
0: Ma, mesti ujian kau Gunung Rute?
2: Lagu dia dengar lagu Gunung Rute yang macam.
0: Nak tanya Gunung Rute, apa yang tangin?
2: Ancok
0: ni tu je dan jo orang. Ah. Mak ini wei tangen gunung rutean. Badang tegar berarti.
2: Ya gunung tapi nya nya jatun tapi ya hei mendang di jong leo je.
0: Ah, be jak tido harus nange nah. Ah. Sao de bangun?
2: Oh.
0: Ngan
2: Hah?
0: Ramai-ramai. Ah, okay. Okay, pelagu ronyo bang Amalifai.
2: Lagu minum gede
0: macam. Oh, ya ketua lu tak nade. Kesal salim.
2: Jalan jalan bang Bas.
0: Bang Bas.
2: Jemas lambarong.
0: Ya.
2: Nah lambarong, ya habis tu dia kering. กับความเรื่องกับอินุปกายเ
0: องอืม
2: มามาบาปันจะเรื่อง
0: อย่า
2: แล้วรูปาอาดินพิริยายามามีมหมดอาจารย์บารัตกระจีกระจายเงินจ้า
0: อืม
2: ผมกระดิกนโรย
0: อย่า
2: แต่ได้ยังมันดู
0: Good, terima kasih Bang Ahmad Rifai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
0: Silakan Bang Bas.
3: Yang kemudian memang mengantar tanyaan empat tempat. Ini kasihnya, ayah. Jadi, waktunya tanyaan hai nangyon dah beradu. Beda beradu lah, tak nangyon.Jadi duduk di sini di lecut yang cukup mengan ayah. Tapi hak ajar batu nampak jahman. Hana main apa ya.
0: Okey.
3: Yang pesan makanan itu yang kesukaan ayah. Ya, mengatakan. Sampai saya berinan. Yang duduk terharu ayah.
0: Iya.
3: Ya. Jadi mengancar jadi sampai tuput yang itu mengancar ayah.Yang kena naya ai nama tanah yang baik buka panjang kan ni.
0: Good.
3: Yang nampi lagu Sabah kan. Yang dua Fahmi dengan Nurul Munira.
0: Fahmi Nurul Munira.
3: Ya.
0: Judul dia apa lah?
3: Belum. Pemni dia pun duitnya nak kedua kali kat dua orang kat dua. Hanya tinggal nak
0: ada. Sabar tujuan nak sabar.
3: Ya. Okey.
0: Sabar tujuan nak get.
3: Ya. Ya. Ya. Salim pun kerana ya supaya saya tabe. Lehnya kaki benabun. Lehnya Air Nasid, Alian Jepri, Alian Ana Prada, Alian Yana Labaru, Alian Alman dan Jungkit, Alian Abang Kebun, Pak Muri, Pak John, Alian Banyak Far, Alian Abang Anteng, Kak Nur, Kak Eli, lain Muhammad Dukun juga.
0: Good, Bang Bas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Delima Sigli. Rakan Yati biasa aja kan wisata identik ya. Kebiasaan danyo ya foto, video kan. Nyo be neman HP. Ni coba tiga. Cuma tanya tak kalen dan tak dengar mantang ya. Taduk bak pinih pasi ya. Tak dengar su...apa ombak ya, tak dengar su angin, tak dengar su urung-urung yang mungkin tengah liburan, ataunya tengah di bak pergunungan ya, tak dengar susu pepohonan ya, udara sejuk tak rasakan ya. Jadi hal-hal sederhananya kaim telah lewatkan ya, karena sibuk dengan layu HP. Padahal wisata kan cuma suai tempat yang tanya aja.Wisatanya tentang suasana kiban yang rasakan ya. Jadi si Gege, nak ubah HP apa? Nenduk kan, nengkalen ya, nengtarik nafas ya. Biarkan suasananya tameng dalam ingatan. Ya, pasti mangan ya, ada benar nah. Okey, kan lihat 22 menit lewat dari Poh Alhe. Tak dengar lagu permintaanOkey, Nayani yang di Kaju nak dengar lagu dari Fiza Mafiza, Ma Pesanding.

Ya, sir, tuh 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Lep 28 menit lewat dari poh le rekan Jati anak terasa nyawate jaju si adi rap azan asar. Bagi rekan Jati yang tengah gabuk, tengah beraktivitas, tengah kerja, betul siapkan dro untuk tunaikan ibadah salat asar. Oke, sementara hati ada topik buno wisata tanpa HP ta pukun ta piuh di atbah. Untuk kita lanjutin kalam li azan be. Memang menarik ternyata ya pikiran cara menikmati perjalanan hana sibuk dengan HP, hana sibuk dengan video atau tak buka media sosial. Jadi kita rehat sejenak, kita dengar azan terlebih delay li azan tu betul baik di jazaho. Tetap di sini lanjutkan obrolan lom dan tente dengan lagu-lagu Aceh yang pasti jih kali ini request. Tetap konsen di sini di 101,6 Jati FM.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: جاتي اف ام.
1: Beiri wate tagalan gop lebeh le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Be cita banding tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat getamah. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di serto 0.6 JTFM.

Be iri wate tagalan gop lebeh le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Be cita banding tapi bekaim syukur ke Allah. Menyela syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di Serto 106.6 JTFM.

0: Iya, sertul he komanam Jati FM Daroh Banda Aceh di Bang Tema di zona Poh Cakra uro Jumat 18 September 2026. Wate ka Poh Put lewat padu lewat Sangin ya. Oke, rekan Jati alhamdulillah ya rekan Jati tanya di Bang Tema di zona Poh Cakra bagi dono yang kali ini laksanakan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah yang kagetnya buat bunuh Allah terima ya. Uronyo ya buat lain semakin Allah mudahkan dan segala urusan Allah mudahkan ya. Mantang di Jati FM, narkan Jati tanya telah dah lanjutkan lam obrolan tentang tajak wisata beeman HP. Nah Buno sempat tak bayangkan pagi ban mi. Hana sibuk upload video, hana upload story atau tak cek notifikasi ya. Bekehnya justru lebih menikmati perjalanan. Oke. Jadi yang kena gabung silakan mungkin na pengalaman. Pendapat boleh beda. Yang penting kita saling menghargai. Hana saling menghakimi dan menyerang ya. Lakinya kalau lagi di selat hormon ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Senang ada dengar nan kata.
0: Oh lagu kali Bang Bas.
1: Oh, ana dengar tu bang.
0: Ah, kali dah menolong. Iya, Bang Bas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Assalamualaikum Kaili.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, hanya Kaili.
1: Di mana ya?
0: Hanya Jan.
1: Ada,
0: ya, jauh ikut ya. Oh, jauh ikut ya, dari ke jauh ikut.
1: Jadi nampak ni tu jajak dalam gaba ya.
0: Nampak Kaili, deh Kaili jajak.
1: Lagi zoom ni lalu malu benar.
0: Iya Kaili. Gimana
1: tema ya?
0: Tema aja Kaili. Biasa kan miorung jak mamen, jak wisata, jak jalan-jalan. Pasti hana jauh main HP. Kayaknya, kayaknya Kaili. Foto, video kan? Sama dengan Gino, tak foto, beta video. Dan nikmati pemandangan dengan mata, tak dengar dengan telinga kan? Menurut Kaili lebih kibanya pun lebih lebih menikmati pemandangan lakian atau dengan HP?
1: Memang dengan HP pun soal. Tanya untuk masuk sibuk, antaranya ni ada jangan ngan tanya ayah kan? Masing-masing main HP, selfie-selfie kuro lagi banyak. Karena ada teman yang berhabar mengenangnya.
0: Nah, tu dia Kaili. Anak kebersamaan kanya.
1: Ya. Kadu tak kalen-kalen yang nanti mami yang masih jin yang anak kata pakai HP. Sajak dah duduk dah kalen dengan senang hati dan nyawa sahih pikiran dan nyawa dengan ayah.
0: Jadi lebih gila ngobrol ya dengan dengan keluarga di sana ya.
1: Ya, mungkin tak jangan keluar kan. Pegah pupu yang anak berkena sama umpuk Cina saja. Aku dah pegah ayah habis masih wate ya, kan?
0: Ya.
1: Ngongong lagi anci dengan pergi, dia dah pegah lah. Ya. Tapi minyak masih main HP. Aku selalu ni diam lah. Saya udah ke main HP. Dengan HP, aku duduk dengan HP ya, kan? Mama minyak dah selfie-selfie-nya. Nasi pada mendumro saja yang kan. Anak mandu mang ya, kan?
0: Ya.
1: Jadi sama yang menurut kali lebih ke anak HP. Jadi kebersamaan tanya opi melekat dengan tanya orang katrik dengan tanya mumpuk nanti mumpuk juga pun yang dah berhabar rasa-rasa di bahagia tak tanya ya.
0: Iya.
1: Itu dengan tanya orang keluarga dengan sahabat tanya menurut kaya lagi tapi itu mengena kami HP-nya agak sibuk waktu dengan HP dan yang anak pergi ngongon mandu mengena ya.
0: Ya Kaili, terkadang tanya apa jawab opi ngapi ngapi Kaili.
1: Dengan HP. Kadang-kadang
0: cik dah kalah nanya-nanya yang di pulau ayah hangat. Maka haji tiga ke kan
1: tak ayah. Eh, orang tak mesin ayah. Baik samsir, baik terlalu-lalu tak ngapai lah lainnya kan. Karena menyanyi nanti cik bersama selatu rahmi tanya, kebersamaan dengan tanya ataupun keluar tinggal tanya kan. Ya, mana nak tak kalah nak beli rumah-rumah tanya lagi kan cik no. Kalau pergi kebiasa dengan HP. Tapi sebenarnya menyanyi ini, menyanyi ini, menyanyi pegah-pegah habat dulu kan. Jadi dengan mesti dengan main HP, hanya aja dengan main HP ya. Ibu duduk HP, mesti kaya dengar apa yang pernah cerita lah dengan ayah kan. Jadi tak pernah habar lah, tak minta warah, tak apa lah, tak pakat. Kita cerita yang awal-awal, yang mesti kau kena ujak uka lah dengan ayah, buka penjana dan kan. Jadi menyatu dengan mak HP, hanya aja deh, kalau main HP, kadang menghargai, menghormati si mak lah kan.
0: Iya, ya, harus benar lah.
1: Macam malam-malam kan dengan semak HP dengan mana HP dulu. Macam dalam kamar ada pun luar itu kan. Ruang tamu. Haimak HP. Nah itu dua HP. Di fokus dengan pegah abang tanya orang yang nak.
0: Ya.
1: Yang lainnya lu kalau dengan HP sendiri. Nak tak pegah tanya dan cara dia. Tapi minum sendiri main HP sih tak pegah kan. Tapi belum kalah ni jumpa mempoh orang yang nak. Mana-mana lah hari Kak Eli.
0: Get Kak Eli.
1: Mam bambah yang pula lagu lagu yang demi dengar.
0: Iya, benar. Ugah tengah solat ah, tengah sembahyang.
1: Iya, lebih tu lebih tinggal lebih tidak sembahyang.
0: Iya.
1: Lagu Sabah Raya kan dari ke Fazila yang bungong ini dari Sabah ya.
0: Bungong.
1: Yang biasa lagu dari Mami Azet.
0: Oh, Ibu Bungong.
1: Oh, Ibu Bungong.
0: Lea Amalia.
1: Lihat-lihat, ini anak-anak yang kita apa?
0: Ya,
1: gitu. Ini anak-anak mau mami, lagunya.

0: spesial untuk Mami ya. Semoga berbahagia yang dengan lagu Ana.
1: Amin.
0: Yang punya salin pun dari ayah, semoga ayah bersihat kabinan, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Tuhan Ta'ala, sekeluarga ayah.
1: Amin.
0: Untuk Pasri Isi dengan muka yang ada suji, semoga bersihat jauhan tabi dan berkompak-kompak tabi suji. Untuk Yahbi dengan Makmi, semoga bersihat si di Ulka. Untuk Kak Inong dengan Arinda si, Umi dengan Tunggu dengan siapa pun. Oma dengan Pak Afan si di Cekpo, semoga bersihat si Oma. Untuk Kak Ani, semoga bersehat-sehat dan berlaris manis jualan Kak Ani. Ya. Untuk anda semua, Cik Ngamai, si Ferry Faisal, si DBB. Untuk Ana di Prada, si Dikwar di Lingke. Untuk anak kebun, si di Belang Ulam. Untuk TC, si yang na di Kurung Raya, semoga bersehat dengan juga keluarga agaknya. Untuk Kak Juju, si di Sabang, semoga bersehat dari Lamlhom, si. Untuk Nek Din dan Bang Rusli Cik di Surin, Mawardi Cik yang di Cikgu. Untuk Cik Po Camaliah dengan Cik Tari Cik di Lampu Nurut, semoga bersehat Cik buatnya. Untuk Maknah Cik Ngasep Tri, Kak Sal Cik yang di Peniti dan untuk warga-warga Peniti lain yang dengan meninggal, semoga bersehat Cik.
1: Amin.
0: Untuk Erna Cik, Kak Cik Tiana Cik yang di Kampung Mulia. Untuk Wakdul di Kampung Keramat. Adir, Surya Almansur, untuk Cik Mat di Ulka, semoga laris manis jualan Cik Mat, ya. Untuk Rizka Yana, Kak Aisyah yang di Lampu Nurut, Pak Syafiq Nusi yang di Jamkawi, untuk Amir Mahmud di Waila Barat, untuk Pak Mukhtar yang di Waila Induk, semoga bersehat jawabnya nih, Din. Untuk Pak Sabtari dengan Kak Nur, semoga bersehat, Cik. Untuk Kak Cik yang di jantung, semoga Kak Cik bersehat Cik. Untuk Rajit dipijai dengan Bunda Cik, untuk Cik Putro, untuk Isan Cik yang di Padang Cigi, semoga bersehat Cik Wan Adin. Dan ke Kanda Cuadah Cik. Dan kemandung-mandung Fitri berdua, tapi di belakang Fitri, don't look anak yang gerin-gerin. Fitri semoga bersehat dan bahagia Cik.
1: Iya.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Kak Eli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri, baru Hana gabung Pak Amri?
2: Baru Nagiatan macam
1: ya. Oh Nagiatan ah. Ya, orang Hana Nagiatan tapi Pak Amri.
2: Orang Hana ya. Tengah golek-golek error mo.
1: Oh, okey, golek-golek ya. Baik, lagi apa mamplam ah?
2: Ya. Mamplam golek ya.
1: Nah, baik ke rumah Pak Amri.
2: Ke baya sehat.
1: Sehat. Semoga Pak Amri sehat tapi cit.
2: Amin ya. Oke, bantai mengajar ya.
1: Tema. Mono Pak Amri. Nyo takalan kebiasaan Pak Amri kan. Tajak gede u Kuta Malaka gede bait terjun.
2: Ya yeah, ya. Yeah.
1: Tajak bak pemandian kan.
2: Ya. Yeah.
1: Halong tajak am siji. Halong tajak.
2: Halong tajak.
1: Kam siji mano. Kan tajak mamen kan pasti han HP sabi tajan. Ada fotonya, ada foto je kan, ada tajak-tajaknya kan.
2: Ya. Yeah.
1: Jino tanya Pak Amri, dah baik lagi kan. Tajak Kuta Malaka, HP dah tinggal dalam kan, dalam tah, baik tak mak-mak HP. Dah nikmati tinan alam. Tak kalen i-irut inan, dah dengar suara alam di tinan. Tiga yeah. Kemenan Pak Amri, tiga kemenan apa? Yeah. Menurut Pak Amri
2: mana bagi-bagi huru yang nak apa ya, ya rumahnya bagi kamu api trot ya, oh ke mana kan sama dengan aneh aja sama dengan tengah aja
1: nak awai kena Pak Amri. Menurut Pak Amri lebih seru ya, lebih seru menikmati pemandangan langsung dengan mata, dengan tak dengar atau tak abadikan dengan kamera HP.
2: Lebih mangat langsung ya.
1: Menyeluk
2: menyelentung ya pandangan di keluarnya. Hanya bapi benen nama kau tempe.

0: Yoko kan?
1: Ya.
0: Ibu gahli awaknya mana Pak Amri? Hana lengkap. Ibu gahli awaknya mana? Hana lengkap rasa aja. Menyihana tak upload Pak Api. Kita Amri Pak Amri kan?
1: Eh kadang mau pergi mana ni? Ya, mau nyobok pergi lo. Tanya mama, jadi punan. Jigo ka?
0: Ah.
1: Pandangan ko genyo, pandangan tanyo genyo.
0: Okey, berarti nak pandangan masing-masing ah.
1: Iyalah. Ya.
0: Keman tu makah nak ana masalah dia ada cuba lagi kan?
1: Ya, eh ana masalah ya. Cuma nya bagi lo lebih mangat jalan tu gitu ya.
0: Iya. Ana sibuk ngapi eh?
1: Lebu nya dia ada kalau itu jor apa api lagi. Apa ni anak ada apa ini dia drone kan?
0: Nah, jadi langsung tak coba dengan suasana sekitar ya.
1: Ini ada jauh. Kalau tu apa yang malu?
0: Iya.
1: Malu kuga ya, baru dekor kuga. Selalu kalau buat apa yang aja drone.
0: Iya iya. Lebih nyaman menang sang pamri ya.
1: Lebih mangat.
0: Anak ibu.
1: Lebih mangat langsung dulu ya.
0: Anak ibu dah kalian tahu yang kalian story loan so apa ya. Terkena kemenan Pak Amri kan?
1: Iya.
0: Pada dulu yang kalian nah. Pak Amri pelagurannya Pak Amri.
1: Pun darah Muslimah hantar kaca ayah lo.
0: Darah Muslimah, soba darah Muslimah.
1: Awak oleh garing ayah.
0: Oh. Oleh garing ah.
1: Ah, wampung yabi.
0: Wampung yabi nah. Ah, yabi nana tamang ronyo.
1: Yabi ada ke jauh belang lah ya. Ada ke jauh belang
0: lah. Leh jauh belang lah. Leh ke dia ujung pancu.
1: Mana ujung pancu roh cuma ya.
0: Kadang leh cuma kerja.
1: Ah,
0: dah. Kadangnya ujung pancu ke dia sang ya. Minta-minta kru kadang. Yabi.
1: Anak
0: kadang ya baju mi ya, kadang mi tirom di ujung pancu kadang.
1: Mungkin je sama abik dah. Tanya apa jalan saja ayah tiga?
0: Pajan saja. Pajan Pak Amri.
1: Dia utama leka anda kena
0: mengat. Utama leka? Okey, kabar ya.
1: Utama leka mamah ya.
0: Mamah ya? Luar biasa.
1: Ya lah, ada baju roti dili, mami luka dili, mami.
0: Oh, kondi.
1: Saja kopi itu tubi, mami. Nyatanya lagi tanya, tapi hanya cara je ya, takkan lebih mami ni.
0: Ah, kabetul. Karena mami madro.
1: Ah, karena mami madro kan, lebih mami kaji gede ni.
0: Iya, kabetul ya. Okay, Pak Amri, lagu karena.
1: Tele-tele ya ha.
0: Ya kso.
1: Lo le kero nga kedra ya bu teha tapi bu panyamu ya bu mudah rezeki.
0: Amin. Samanya.
1: Janjal lele tema ya le kero nga kedra.
0: Amin. Menan doa yang sama untuk Pak Amri sekeluarga.
1: Ya tapa. Be kada le dram bajati ya nya tapo ka kada de ba mega.
0: Ya semoga
1: kada lawan dram rotre ya ka hanado roti ale ya.
0: Ya, semoganya bukan berhasil ya, Pak Amri.
1: Ya, ya. Kau beri mana ya? Nah, lagi pamit orang ya?
0: Baru, nah. Cuman Hana sempat, ya. Hana sempat berempel, ya.
1: Ya. Baru, mah, dengan siaran, orangnya berengkak, ya.
0: Iya.
1: Nah, gue lo muklan, gue lo Jum'at berengkak. Mungkin jen-jen noha.
0: Ya, semoga berhasil, Nah, sukses ya.
1: Iya.
0: Saya
1: mana. Maruka tidur lah.
0: Ya. Oke, Pak Amri.
1: Ya, kena ya lamur umi nak apa pun kali pagarai. Karena pelanggan. Tiana Kampung Mulia Cotari Nadin, Nadarudin, Pak Radudin, Bang Rusli, Ayah Agas, Lampulo, Yabes, dan Makbes, Bang Basri, Moksa, Perisel, Emak Lambaru, Radi, Kanda Sada, Jepri, Peneti, Kak Nur, Pulau Aceh.
0: Ya.
1: Pak Lepa, Piyu, Wak John, Lam Pucang, Legenting, Bang Kebun, Bang Ulang, Oma di Ceku, Mudia Andesmon, Najar, Lamlong. Nyaman tuh ya.
0: Get Pak Amri, terima kasih Pak Amri.
1: Terima kasih banyak ya, Bu.
0: Sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilekut Pak Amri, soalnya coba tabut, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngan so dipat.
1: Nyo. Hey, Aci. Itu miring.
0: Ya, Bi, lah, Go. Dipat, ya, Bi.
1: Ya, Pak Amri. Ya, Pak Amri. Ya, Pak Amri. Ya, Pak Amri. Ya, Pak Amri. Ya, Pak
0: Amri. Ya, Pak Amri. Ya,
1: Oh, tu bancu. Dia bancu le mi ke penyam kan.
0: Mi apa, ayam mi?
1: Hah?
0: Mi apa?
1: Mi ke penyam.
0: Tak nak lah mana.
1: Mi boh, mi boh nyam, mi boh no.
0: Kadang mi gurita kalanginan.
1: Oh, mi gurita, mi gurita. So, ngai boh nai, nai, nai tulis ke nam, mi ke penyam. Ani dah ada lah aja kan, ani muda dah ada. Ada,
0: Hana, ya Hana, mi di punya mana ini Han?
1: Hana, Hana.
0: Amri.
1: Ya bi. Kita nak kem ni.
0: Hana lu kem kerja ya bi.
1: Oh, kem anak pun kem. Lah, hanya masuk di olahraga ya.
0: Olahraga supaya na pekunan detok, bukan detok, pekunan hormon. Itu bit hormon nana.
1: Awet muda. Banyak tema ya?
0: Tema aja mana Yabit? Yabit mana jauh ujung pancu na nubah api? Pasti ba? Na betul-betul? Na betul-betul Yabit?
1: Na
0: api kan? Oh kak, na api ya na? Na api apa kan? Na api
1: kamera.
0: Oh, na api kamera.
1: Ada, kemarin anda pergi
0: Hmm. Ya Bit.
1: Halo ya.
0: Menurut menurut ya Bit, menyentra jajak wisata jak memainan lebih tanikmati dengan pandangan mata tak dengan ya tak dengan suasana dengan gelinyung putar kam dengan HP menurut ya Bit. Ya okey.
1: Hanya nak ada api ya, ngomong api itu juga.
0: Oh, ngapain itu juga?
1: Tahu. Ah,
0: pada waktu itu mah. Oh, nan. Mam nyanya nak anjit.
1: Anjit tak ada kalau nama
0: dia Ah. Jadi nyepat ya, Bin? Oh, berdepan di kita ya. Ya, get ya Bin pelagu ronyo ya Bin.
1: Lagu ronyo ya lagu mi goreng ya.
0: Yang mi goreng yang nado abah versi mi goreng. Yang awal pe yang baru ini.
1: Yang awal.
0: Yang awal ya. Get ya bid.
1: Kadin kadin tu ya. Saya tidak
0: Amin.
1: Tapi ceriannya ya.
0: Ya semoga ya bid.
1: Bapak Amri program lancar dengan hidup negara. Sehat tapi ya.
0: Ya amin.
1: Kak Eli, Kak Ayat, Kak Om, Kak Bapu, Pak Haji Kalitu, Nasi, Pak Apan di sini, Kak Naga di Lamrom,
2: ke Kak Gigi di Sabah, ke Wak Dun, ke Mekah, ke Amateri, ke Kumat, ke Kak Cik, Ian Chow, Kak Cik. Mana kali kamu mana tinggal di Kak Cik?
0: Kak Cik, bueno, nah bueno kalau kita mang.
2: Kalau itu cepat.
0: Ya.
2: Pak Amali ini tadi dengan Kak Cik. Jadi kita lepas kerja, kenapa di lepas kerja di KKN malah dianggarkan. Zona yang di pasar
0: yang di bar
2: tak terjadi pen tak asyik yang itu macam dia yang kata mau yang kata mau ya bu
0: get David
2: nanti sama tu pasal terima kasih ya
0: terima sama ya David.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Karena ya bit puno na soalnya puno Pak Amri dan Kak Eli pagar air. 26 menit lewat dari Poput rekan Yati. Nah, rekan Yati coba memperhatikan ya. Wate jajak jalan-jalan ya main-main kan mungkin kedang ninjak ya bersama keluarga, bersama kawan-kawan ya. Kadang neduk sabuh meja, sabuh moto nija, bahkan sabuh tempat wisata. Tapi masing-masing sibuk dengan HP ya. Akeji tanya ja mutiga, tapi menikmati wate masing-masing. Nah, jadi menya wisata tanpa HP-nya, nyajit ke sabuh kesempatan untuk tak kembalikan lo mungkin obrolan yang sederhana, tak pegah balam soal perjalanan, bercanda ya, tak pegah makanan, tak ingat hal-hal lucu atau sekedar tatanya, kibano ronyona senang. Jadi percakapannya mungkin hana tamang story Instagram atau TikTok, ya. Tapi justru percakapannya yang paling tanya ingat mungkin pada bodum tonuku, ya. Kak Eli penuh lagi lagu dari Lea Amalia, Ibu Ngong. Kak 27 menit lewat dari Pohkut.

peng yut tamita, pangkat yut ta usaha. Tapi gasih sayang mak kegutanyo, hana soto pe sampo pajan tatemerasa. Tetap konsen di serto lekomanam jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Ya, put bro, 2 menit lewat dari poh put. Terima kasih yang mantang konsen itu no di sertul 6,6 jati FM. Mie goreng abakar air pesanan Yabit di Lam Ujung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayah tua.
0: Buah abak oma.
1: Abagat ayah tua.
0: Dengan pepegat oma.
1: Ngepingkut ayah.
0: Ngkut pu pesing oma.
1: Udeng.
0: Udeng wat, udeng i, udeng pu.
1: Udeng baca pak kampung.
0: Oh alhamdulillah.
1: Wacot ya.
0: Semangat penaju oma.
1: Anak baca oma ingkut ayah.
0: Oh ingkut nak udeng apa buat dah cenah oma?
1: Kiwa ya.
0: Pun bangunan tagun pe.
1: Ikut tak lima masjid tak mengubah gantan.
0: Ambo hana pai.
1: Aha nak goreng paling-paling ayah.
0: Oh goreng ah goreng pada bener.
1: Iya ayah dek kecuali mendung ayah ha.
0: Iya.
1: Itu si ayam tua.
0: Oma, topik berkaitan dengan nyo oma. Oma biasa menyajak jalan-jalan ya main kan?
1: Iya, yang tua.
0: Pernah menikmati pekunian alah pemandangan alam dengan mata mentang hanangan hapi, hana betul-betul cuma kalian mentang dengan ya dengan pemandangan dengan mata tak dengar dengan gelinyung.
1: Tapi oma dua-dua gina ya.
0: Oh dua-dua nah betul-betul cik.
1: Nah untuk nyayang doa. Happy-happy ya.
0: Menyana foto hana lengkap oma.
1: Hana mana kaya perasaan. Sudah tidak jatuh minyak temun. Mana adik.
0: Hana mana? Mayu
1: cik.
0: Man,
1: hana merasa.
0: Tiga gue tak tinggal happy hanjit.
1: Hanya dia pajak bu hana sira ya.
0: Oh tak nak ada oma yan.
1: Namanya nak berapa oma ya. Tuan pusing kepala.
0: Oh baik bu sira bu pelain oma.
1: Hanya merasa ya.
0: Hanya merasa.
1: Mana dia ilaut sama imun. Dia dah jatuh abang laut. Tapi ya. Mana ilaut imun ya. Nanti.
0: Oh hanya merasa oma.
1: Iya, ya, cuma oma berdoa ni. Oma yang paling hari cahaya, jalan-jalan yang panorama yang terindah. Iya, yang kita kan alam yang penuh dengan ayam tua, langit dan bumi senang oma raya. Yang kita pulang iri, ano, tak ibar balik, ilah unan, atau tak jauh sebuah tempat, tak ubah kaya pun, senang ayah, yang tak ada fikiran memang. Pokoknya senang lah, happy lah ma ya. Iya ayah, enggak cantik orangnya Taufik ayah tua.
0: Iya.
1: Nanti ayah pokoknya dua-dua senang oma ya.
0: Get oma.
1: Ayah karena support kan untuk mandu-mandu macam ayah gue dari oma. Selalu bahagia sabi, sejahtera sabi. Coba pendengar Pak Nina. Iya. Ya, salim sejahtera sabi, sejahtera sabi, mudah rezeki, selamat iman, dunia akhirat, ayam tua ya.
0: Lagu oma?
1: Lagunya, lagu, tidak wisata, nah ya.
0: Sokun tidak wisata?
1: Nanggak sojit ayah. Mungkin sama cocok dengan Sofi ayah, kan?
0: Oh, benar.
1: Iya, ayam tua. Kaya, be.
0: Boleh, oma. Boleh.
1: Ya, salam.
0: Boleh ha, boleh pisang apa tak? Kok kau mah?
1: Eh, kau apa ni lindah hingga aduh, kau apa ni tak jangan?
0: Kan, kau masak pisang atau tak kenan?
1: Kau ya, tu buat nanti.
0: Ah?
1: Anak kau nyapi, kau apa ni kau aduh, you buat.
0: Kan, kau masak, tak cok, tak jangan kenan. Anak masak lah pisang.
1: Bila tu kau lho, mbak. Aduh, mbak.
0: Kan katuha, hana tuha lho.
1: Hana cik, hana kokoh lho.
0: Oh, hana kokoh.
1: Mana?
0: Tuk ingat tuha apa kan, mbak?
1: Jika di kau lho, mana kau lho.
0: Oh, ya, ya.
1: Iya, ya. Mana kaya mtua, bu?
0: Good. Oh, mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oma di chat keung rekan Yati. Nah, hal yang sabah menarik rekan Yati tentang kenangan ya. Kadang tanya mantang ingat sabah perjalanan kan karena foto ya, tapi karena perasaan ya. Tanya ingat so yang bersama tanya ya, tanya so tanya ingat obrolan, tanya ingat makanan yang tanya baju, tanya ingat ujian yang itun tiba-tiba, tanya ingat kejadian lucu di perjalanan ya. Foto memang membantu mengabadikan momen, tapi kenangan dibentuk oleh pengalaman ya. Makanya baik sampai tanya sibuk minta dokumentasi sampai dua momen ya. Jadi akhirnya yang tanya kan cuma foto di galeri HP, tapi cerita yang tersimpan di ule dan hati ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
0: Silakan Kak Yana. Ya?
2: Momen-momen ya.
0: Momen mungkin kayaknya pernah nyokadang kan jam main kan yang yang pasti HP sabiba ya.
2: Mana zamannya sih kan kayaknya ya.
0: Nyo terkadang coba sehingga beba HP, be foto, be upload sino sedih. Kiban perasaan Kak Yana, apakah memang hana lengkap?
2: Banyak untuk upload oke lah ya, hana masalah kan. Tapi ada dua hal yang memang penting dapat hatinya zaman sekarang ya. Pun tak ele. Tanya tak melon lonjak, mesti hana yang keluarga. Lonjak yang ngongon. Untuk hall, bak tempat yang ya, lumayan jauh lah ya. Nah, situ pun terjadi di Noilikut.
0: Ya.
2: Nah, ho dihubungi le anu.
0: Kan maksudnya meno HP ba, cuman menikmati pemandangannya, situasi di sini kan menyenangkan kayaknya.
2: Ya menikmati suasana di sini kan karena cukup memori laule mantang ya. Kan harus ada dokumentasikan di memori HP untuk tabuka long pajang-pajang tonuku nang kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ini kan tempat-tempat yang memang terlalu indah untuk dilupakan ya. Kelinian yang ngongonian yang sorajanya ini kan jadi satu sebuah momen, sebuah bukti lah kita kena ya.
0: Okey.
2: Nah, jadi untuk saat sekarangnya karena HP kacangin ya, HP lah ya, kita foto, kita video, lagi hal-hal yang lucu ya, kita video kan, kita nonton nanti gagal, nah ya. Memang tidak sepanjang perjalanan yang tamain HP lah juga ya. Terkadang kan tempat-tempatnya, ih cantik pak, ya Allah, lagak tak, tutupi HP, foto, simpan, nah ya. Jadi, kan menyahana HP ya, anak tak abadikan di memori HP, hana-hana, siapa tu? Lagi oma pengen lah, tak saya tak garam ya.
0: Okey, inti jihana sangat.
2: Karena otak tanya kan terbatas untuk menyimpan semua itu ya. Karena kan hana tempat yang memang sifat aja ataupun luapan. Terkadang tunggu kita yang namun tertopat aja ya.
0: Iya.
2: Menyana dah momenkan lagi. Zaman dah momenkan tak apa to sell kalau dia saya ya. Jadi tak foto-foto dengan tarsahnya tak pasal album kenangan. Jadi apa tak buka album seperti yang si Gaga dah buka. Oh nya di sini, oh nya di sini, oh nya di sini ya. Nah. Jadi nah momen yang tak simpan ya.
0: Oke, kayaknya poin jika lun tangkap.
2: Cerita ya.
0: Iya.
2: Punya HP, tapi tidak yang melulu HP, sibuk gedrong HP ya.
0: Iya. Oke, kan.
2: Ngomong-ngomong, kalau yang lagi perlu HP, ya perlu HP gitu. Menurut situasi ya.
0: Oke, kayaknya ne request kadang silakan, tapi lagu untuk lewat Polimang. Tak.
2: Ah, nah masalah ya. Lagu pemesah juga ya.
0: Oke.
2: Salim kemandu maju ya. Kaya semoga sehat. Berkah umur berkah rezeki keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Kayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kayana di Lambaru. Nah Yahbit. Oh kan sabunuh. Oma cek keung ya. Oke, rekan Yati, anak terasanya katruh karap druh ba polimang. Mungkin tanya mungkin dan memangnya hana salah ya, karena teknologi memang kajit kebagian dari keseharian tanya ya. Tapi yang tiga ge mungkin tanya perle tabri jeda ya. Saat tajak wisata ya, baik sampai tanya sibuk dabadikan momen sampai tua menikmati momen ji ya. Foto jut upload silakan, bikin story ya silakan kan, tapi baik tua ya. Ana pemandangan yang lebih indah bak wati tanya tak kalah langsung ya. Nah obrolan yang lebih hangat ya ketika hapi takubah, dan nah kenangan yang terasa lebih dalam ketika tanya betul-betul nah di sini ya. Jadi rekannya tu menyenak kesempatan jajak mungkin Sabtu Minggu si gege ya, si gege jut ni coba ya, ngerasakan kiban ya. Okey ya. Okey, Muhammad Ono dan pengen rekannya di zona Poh Cakra. Terima kasih yang kak konsen dari Bunokan sampai Nohat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas ronyo, dan semoga rekannya ti sabi dipenuhi hai-hai yang good ya. Oke, langsungnya dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Luntuan Ayah Pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Cucu Ismiati untuk Oma di Cet Keung, Lunjak Wisata.

Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh. Senang sekali di kesempatan sore hari ini, saya Rivial kembali menyapa Anda dalam program Cafe Jati edisi Jumat 18 September 2026. Tuntas nanti sampai dengan pukul 20 malam. Ada berbagai informasi terkini, teraktual, dan juga informasi-informasi yang update. Tentunya juga ada deretan nomor bagus menemani sore hingga malam hari nanti. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya, apalagi sudah memasuki pekan ketiga di bulan September yang kemarin baru saja suasana Agustus, tapi kemeriahan keceriaan di bulan September juga sudah kita rasakan hampir di pertengahan bulan ya. Apa kabar juga bagi rekan Jati yang masih di kantor atau yang sedang dalam perjalanan? Mudah-mudahan bisa sampai di rumah dengan selamat dan hati-hati tentunya. Tetap konsen di sini rekan Jati, informasi penting sesaat lagi hadir untuk Anda.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedang punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore yang paling baik untuk semua rekan Jati dimanapun Anda berada di sore hari ini. Sudah 20 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya saatnya juga kami hadirkan beberapa informasi terkini dan teraktual sore hari ini. Di antaranya rekan Jati dari Blang PD Aceh Barat Daya diberitakan jembatan penghubung pemukiman penduduk dengan irigasi serta lahan perkebunan di Kampung Desa Adan, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya putus total akibat diterjang banjir bandang. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Abdia Rahwadi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi jembatan mengalami kerusakan struktural yang sangat parah, sehingga badan jalan serta pondasi penyangga jembatan amblas ke dasar sungai dan menyisakan lubang yang menggang yang besar. Sementara itu, beberapa unit pipa beton yang sebelumnya berfungsi sebagai gorong-gorong penyaluran air juga bergeser tak beraturan dan mencuat di tengah timbunan tanah longsor. Sementara pihaknya segera melakukan koordinasi intensif dengan kepala daerah guna merumuskan langkah penanganan putusnya jembatan di wilayah tersebut. Percepatan perbaikan fasilitas publik ini menjadi prioritas utama dapat berfungsi secara normal dan kembali lancar. Salah seorang tokoh masyarakat di Kampung Adan, Iskandar, mengatakan jembatan yang putus tersebut merupakan satu-satunya akses warga ke bendungan irigasi dan juga kebun. Lumpuhnya jalur ini berdampak terhadap ekonomi warga desa setempat. Petani dan pekebun kini terisolasi dari lahan mereka dan terancam mengalami kerugian besar karena tidak dapat mengangkut hasil panen untuk dibawa ke pasar.

Kita beralih informasi lain, rekan Saruk Fauziatun Khairah mengatakan anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan tidak boleh diperlakukan berbeda. Menurutnya, negara berkewajiban memastikan hak ini terpenuhi dengan baik, mulai dari hak hidup, perlindungan atas martabat, kebebasan pribadi, keadilan, dan perlindungan hukum, hingga hak sosial ekonomi budaya. Menurutnya, pemajuan hak perlu dimulai dari memastikan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan juga perlakuan diskriminatif. Sementara itu, Fauziatun mengatakan penyandang disabilitas yang juga memiliki hak yang mengembangkan potensi, meraih cita-cita, karena itu keterbatasan fisik maupun kondisi tertentu tidak semestinya menjadi alasan untuk membatasi kesempatan tersebut. Pesan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Regulasi ini menjadi kesamaan kesempatan serta penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas juga memperoleh perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan juga kejahatan seksual. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi perpanjangan Kementerian HAM Aceh, tidak berlangsung bentuk secara seremonial semata. Fauzia juga mengajak para siswa mengikuti permainan dan juga kreativitas yang berkaitan dengan 5 pilar pemajuan HAM dengan dipandu oleh para guru SLBN Al-Fansuri di Aceh Singkil. Siswa dibagi menjadi kelompok, dibagi dalam kelompok pilar HAM ke dalam buku gambar masing-masing. Sementara itu, Kepala SLBN Al-Fansuri Wirda Hanim, sekolah tersebut merupakan satu-satunya sekolah luar biasa di Kabupaten Aceh Singkil. Sekolah yang melayani siswa dengan beragam kondisi antara lain adalah tuna grahita, autisme, tunarungu, dan Down syndrome. Jumlah siswa yang berada di sekolah tersebut sekitar 70 siswa, namun siswa yang berhadir dalam kegiatan tersebut sekitar 35

orang siswa. Sebagian lainnya hanya dapat mengikuti kegiatan sekolah beberapa kali dalam sepekan karena tinggal jauh dari Kecamatan Singkil. Menurutnya, sekolah tersebut terus mendorong siswa agar memiliki keterampilan. Keterampilan dan juga mampu hidup secara mandiri. Selain prestasi akademik, keterampilan menjadi salah satu perhatian dalam pendidikan khusus bagi

Kita ke Kota Banda Aceh, rekan jati Kementerian Kelautan Perikanan. Ini melalui Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan ataupun PSDKP Lampulo menggencarkan kampanye laut bebas sampah plastik. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus di Banda Aceh mengatakan kampanye ini sebagai bagian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perikanan tidak membuang sampah plastik di perairan tersebut. Dan juga kampanye tersebut didasari banyaknya kapal perikanan yang melaut dengan membawa bungkusan makanan dari plastik yang berpotensi menambah jumlah sampah plastik di laut jika tidak ditangani dengan baik. Dalam kampanye tersebut, setiap kali kapal perikanan yang melaut diberikan kantong sampah. Kantong sampah tersebut untuk mengumpulkan sisa-sisa bungkus plastik selama melaut. Selain melaut, setiap kapal harus melaporkan sampah yang dikumpulkan tersebut kepada pihak yang telah disepakati. Menyangkut dengan kampanye sampah plastik ini, Abdul Kudus mengatakan pihaknya membuat program Nelayan Jala Cantik yang merupakan kepanjangan Nelayan Jaga Laut Cerdas Aman Plastik. Dengan program ini dapat dilihat dari wilayah mana saja sampah plastik terkumpul dan siapa saja yang berkontribusi terhadap kampanye bebas sampah plastik tersebut. Ya, selamat sore bagi semua rekan jati yang tentunya dalam perjalanan pulang ya, karena sudah selesai beraktivitas seharian. Jam-jam segini, volume kendaraan di seputaran Banda Aceh lagi padat-padatnya, lagi ramai-ramainya, jadi memang harus tetap waspada, menaati rambu-rambu lalu lintas, dan tetap sabar. Semoga saja perjalanannya selamat sampai di rumah, apalagi sudah ditunggu sama anggota keluarga. Jadi gak perlu ngebut, tetap santai sambil bisa menikmati nomor-nomor bagus dan informasi penting dari 103,6 Jati FM.

Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

makan, ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan itu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kembali lagi rekan Jati di Zona Cafe Jati edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Sudah pukul 19.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Apa kabar suasana malam hari ini? Tentu rekan Jati yang sebagian sudah sampai di rumah, wah, sudah bisa berkumpul bareng keluarga. Ada yang sedang menikmati makan malam. Mudah-mudahan kebersamaan di meja makan malam hari ini bisa berbagi cerita dan berbagi segala pengalaman seharian, berbagai aktivitas rutinitas yang sudah dilalui, baik cerita dari anak-anak, cerita dari orang tua, atau bahkan mungkin cerita dari ayah yang memang seharian sangat luar biasa di tempat kerja ataupun mencari rezeki. Tapi kadang-kadang meja makan menjadi tempat untuk bisa saling berbagi cerita. Tapi bagi rekan Jati yang dalam perjalanan, hati-hati juga. Mudah-mudahan bisa sesegera sampai di rumah dan terus berhati-hati juga, karena biasanya kalau Jumat malam banyak yang akan menghabiskan waktu di luar, apalagi besok Sabtu. Sabtu Minggu sudah masuk ke akhir pekan. Di akhir pekan biasanya banyak spend waktu yang bakal dihabiskan bareng keluarga. Biasanya dari malam hari ini sudah mulai teragenda. Ya, bisa jadi sesimpel mungkin makan malam di luar ataupun cari ngopi di warung kopi. Nah, biasanya juga bareng dengan anak-anak ya. Apalagi belakangan ini kafe ataupun warung kopi juga sudah banyak warung kopi baru dengan plus fasilitas area bermain buat anak-anak. Itu sepertinya masih menjadi solusi bagi orang tua mengajak buah hatinya juga ke warung kopi ataupun ke kafe-kafe sambil anak-anak juga bisa terus bermain ataupun menikmati suasana area permainan di kafe tersebut. Ya, memang suasana dalam pekan ini di beberapa tempat masih diguyur hujan ya, biarpun dengan intensitas sedang dan bahkan dengan intensitas yang cukup tinggi ataupun berat. Itu terjadi di beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh. Sama halnya juga di lintas barat, itu bahkan terjadi banjir di beberapa hari kemarin yang bahkan membuat rusak jalan ataupun putus jalan, badan jalan yang sehingga membuat beberapa aktivitas moda transportasi terganggu. Dan mudah-mudahan yang masih kondisinya masih hujan juga diberi kondisi yang lebih baik ya. Dan tetap waspada rekan Jati, karena ini juga sudah bulan September. Biasanya menjelang akhir tahun kondisi cuaca cenderung akan terjadi hujan lebat ya, petir dan angin kencang ya, seperti biasanya, seperti tahun lalu juga. Nah, sepertinya kita juga dari sekarang patut kita waspadai dan mengantisipasi kondisi-kondisi perubahan cuaca ataupun kondisi alam di sekeliling kita supaya kita bisa tetap nyaman dan aman berada di lingkungan kita masing-masing ya. Jadi saling mengingatkan, apalagi dengan kondisi yang sekarang ya. Kemarin hujan, tapi hari ini alhamdulillah tidak hujan. Nah, jadi bisa saja hujannya bukan hanya pagi siang dan bisa saja di malam hari ya. Nomor-nomor bagus akan terus menemani suasana Jumat malam Anda. Ada yang masih di kantor ataupun di tempat kerja? Mungkin ada, tapi tetap harus semangat apapun aktivitas ataupun rutinitas yang harus terpaksa diselesaikan hingga malam hari yang memakan waktu hingga lembur. Mudah-mudahan keberkahan dan pahala juga bisa mengalir untuk Anda semua.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam yang paling baik untuk Anda malam hari ini. Dan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan amal ibadah kita sholat isya malam hari ini ataupun ibadah seharian yang sudah kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat juga nih bagi semua rekan Jati yang masih beraktivitas malam hari ini. Sudah hampir pukul 20 malam. Jangan lupa menikmati makan malamnya dulu. Sebelum nanti lemburnya diperpanjang. Ini kayaknya tanda-tandanya sampai jam 10 ya. Ada rekan saya juga yang malam hari ini sedang standby, katanya bakal lembur panjang karena supaya besok akan full time-nya bareng keluarga atau akan menghabiskan waktu bareng keluarga.

Ya, sepertinya juga kebersamaan kita juga harus berakhir malam hari ini. Tapi sebelum berakhir, ada sebuah hal yang cukup menarik. Kayaknya sering kita dengar dan bahkan belakangan ini juga sedang happening juga ngomongin soal kondisi dewasa yang mengakibatkan kita juga yang hari-hari ini ngomongin soal kesehatan mental ya, kemudian juga banyak hal yang harus dipikirkan ya. Tapi rekan Jati jadi menarik dari sebuah bacaan yang akhirnya disimpulkan ya, ternyata semakin dewasa ini semakin menyadari kita bahwa kalau menjadi dewasa itu adalah bagaimana caranya kita mengatur yang namanya adalah rasa takut ya. Rasa takut ini biasanya mungkin bisa bervariasi ya, dari yang sifatnya survival yang ya bisa dibilang mungkin luar biasa perjuangannya. Contoh sederhana, mungkin kita sering berpikir ya gimana ya hidup besok ya, gimana cara bisa makan besok, kemudian apa yang harus dilakukan, kira-kira bisa nggak ya saya lalui. Dan bahkan sampai ada ketakutan-ketakutan yang sifatnya mungkin tidak terlalu ekstrim, yang tidak terlalu mengancam hari-hari kita. Sesederhana misalnya takut tidak bisa tampil ataupun perform yang baik, takut interaksi sama orang ya, atau bahkan mungkin di tempat kerja ataupun di lingkungannya takut kalau idenya mungkin kurang bagus atau kurang diterima. Dan bahkan ada sebagian orang ketakutannya mengecewakan ekspektasi orang lain. Bisa aja terjadi semua itu. Tapi memang akhirnya ketakutan

kesalahan itu tetap akan ada dalam diri kita, apalagi dengan kondisi kita menjadi orang dewasa saat ini. Nah, balik lagi sih, kemudian bagaimana cara kita punya kendali untuk memilah apakah itu hanya sebatas asumsi atau memang itu bisa mengancam atau bisa menjadi masalah bagi kita. Intinya sih, bagaimana rasa takut itu bisa dikendalikan dengan baik ya. Karena memang rasa takut itu bagus, karena artinya kita peduli dengan apa yang ingin kita lakukan. Ya, takut kurang sempurna misalnya, berarti kita juga ingin melakukan sesuatu lebih baik atau sempurna pastinya. Ya, mudah-mudahan segala sesuatu yang dikhawatirkan, kecemasan, ketakutan juga bisa semuanya diimbangi dan dipilah dan dipilih mana yang bisa dikontrol oleh kondisi kita masing-masing ya. Pokoknya tetap semangat, apalagi sudah di bulan September, Oktober, November, Desember menuju akhir tahun. Tentu banyak persoalan dan juga dinamika yang akan dilewati dalam kehidupan kita masing-masing ya. Terima kasih, jaga kesehatan rekan Jati. Sampai ketemu nanti di pekan depan. Seperti biasa, Zona Cafe Jati barengan saya Rivial dari pukul 18 sampai dengan menjelang pukul 20 malam hanya di 103,6 Jati FM. Dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh, Rivial yang bertugas pamit malam hari ini. Sehat-sehat dan nikmati akhir pekannya bareng keluarga. Mudah-mudahan bisa menyenangkan dan bisa rehat lah di akhir pekan ini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.

Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM THRO Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, gimana keadaannya pada malam hari ini? Tentunya masih sehat ya, alhamdulillah gitu ya. Masih bersama ramai yang menemani Anda pada malam hari ini, tentunya di edisi 18 September ya 2026, dan tentunya di program Star Night nih rekan Jati. Tentunya yang bakal menemani Anda dari pukul 10 sebenarnya. Salah dengan rekan Jati, karena ini program Star Night. Rama menemani Anda dari jam 8 hingga nanti di pukul 10 gitu ya. Dari jam 8 sampai jam 10 nih rekan Jati gitu. Rekan Jati, by the way, malam hari ini terkadang yang kita butuhin itu sebenarnya bukan solusi gitu ya, tapi ditemani. Tetap konsen di 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh.

Ya, masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh, dan tentunya masih di zona Star Night Nyarkan Jati. Buat Anda yang lagi mau keluar gitu ya, mau keluar rumah, mau jalan-jalan gitu ya, walaupun masih hari Jumat gitu ya, besok nih weekendnya. Gak apa-apa nih Rekan Jati, buat Anda yang lagi berkendara, tetap menggunakan helm dan sabuk pengaman setiap harinya gitu ya. Tentunya untuk menjaga kenyamanan diri Anda ke orang lain dan tentunya menjaga kesehatan kita gitu ya. Dan jangan lupa nih buat Anda yang lagi dimanapun Anda berada, yang lagi mendengarkan 103,6 Jati FM, Rama mengingatkan buat Anda untuk terus minum air putih gitu ya. Sebanyak-banyaknya tapi jangan terlalu over gitu ya. Boleh banyak tapi jangan over gitu ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik gitu. By the way, Rekan Jati, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menarik banget ya, yang bisa kita kupas pada malam hari ini di zona Star Night gitu ya. Jadi buat Anda yang lagi dengerin bareng kita hari ini, boleh ngobrol-ngobrol dan tentunya boleh cerita bareng kita. Kita bakal ceritain satu masalah gitu ya. Coba deh bayangin ketika Anda bangun pagi hari gitu ya. Bangun pagi hari lalu Anda membuka handphone. Setelah Anda membuka handphone, ternyata ada sesuatu kabar yang buruk terjadi gitu ya. Sebenarnya bukan kabar buruk sih, tapi ketika aib Anda terbuka pada pagi hari itu, ketika Anda membuka sosial media, apa tanggapan Anda? Nah, jadi kita bakal ngomongin tentang kalau semua rahasia tiba-tiba dibuka, ayo, jadi Anda ngapain gitu ya? Nah, yang selama ini mungkin Anda sembunyi-sembunyikan gitu ya, atau mungkin ada aib yang sesuatu bisa Anda sembunyikan, tiba-tiba ketika Anda bangun tadi ya, di pagi hari terbuka deh semuanya rahasia-rahasia gitu ya. Mungkin dari rahasia kita yang suka sama teman sendiri gitu ya, atau yang bahkan sebenarnya kita gak suka sama sekali dengan makanan A, tapi ternyata kita terbuka gara-gara sosial media jadi suka deh makan A gitu ya. Jadi itu ya, kita bakal ngomongin tentang rahasia yang terbuka di pagi hari. Menarik ya Rekan Jati, pembahasan kita pada malam hari ini. By the way, buat Anda yang mau ngomong gitu ya, ngomong ngapain? Tentunya ngobrol dong di 103,6 Jati FM ya, berbagi pengalaman, boleh, boleh hubungi kita ya. Tentunya kita bakal dengerin satu nomor bagus terlebih dahulu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, Bahara Banda Aceh. Itu dia tadi dari Keisha Cole, ada Best Friend rekan Jati. By the way, ngomong-ngomong tentang lagu ini gitu ya, siapa sih best friend Anda gitu ya, bestie forever gitu, setiap harinya yang menemani Anda ya gitu ya. Mungkin ke warkop gitu ya, mungkin hanya sekedar ngerjain tugas gitu, atau jalan-jalan, atau bahkan jadi tempat curhat kita gitu ya. Jadi lagu ini membahaskan who's the best friend gitu ya, siapa nih best friend kita yang setiap hari menemani kita setiap harinya. By the way, rekan Jati, buat Anda pada malam hari ini, not bad gak sih kalau kita tuh jalan-jalan kota Banda Aceh gitu ya, sambil dengerin musik gitu ya, sambil pakai earphone gitu ya, dengerin musik kesukaan kita gitu ya, dari band apapun gitu ya. Terus kita sambil sedih gitu ya, lagi ngendarain sesuatu gitu ya, sesuatu apa gitu ya, mungkin motor gitu ya, atau mobil gitu rekan Jati. Nah setelah itu kita nangis nih gitu ya, di jalan sambil meratapi kota Banda Aceh. Not bad gak sih rekan Jati? Kalau dari Rama sih not bad gitu ya, selagi kita gak stres gitu ya, ngadepin sesuatu, kita bisa bebas meluapkan ekspresi kita ya dimanapun itu. Apalagi ini cowok nih ya, cowok katanya gak boleh menangis gitu ya. Boleh kok menangis rekan Jati, siapa bilang cowok gak boleh menangis? Tapi gak boleh menangis kalau di mana. Ya rekan Jati, selama ini kita mengenal seseorang dari apa yang mereka tunjukkan, ya gak sih? Kita tahu dia ramah karena dia sering tersenyum. Kita menganggap seseorang baik karena cara dia memperlakukan orang lain gitu ya. Nah, kita lihat seseorang sukses dari apa yang dia tampilkan. Tapi menemukan bahwa orang yang terlihat paling percaya diri ternyata sering merasa lagu loh. Orang yang paling banyak bercanda ternyata punya banyak hal yang tentu dipikirkan gitu ya. Dan orang yang kelihatannya selalu baik-baik aja, ternyata punya hari yang ya mungkin dibilang berat juga enggak, dibilang ringan juga enggak, tapi ya kerasa aja di pikiran gitu. Ya gitu ya rekan Jati, by the way buat Anda yang hari ini mau cerita bareng kita di 103,6 Jati FM, tolonglah Is, minta tolong nih Rama ya. Enggak rekan Jati, buat Anda yang mau ngobrol boleh gabung bersama kita di 0811 682 1036, atau rekan Jati boleh bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com gitu ya rekan Jati. Ini dia yang bakal menemani Anda, sebuah kisah klasik tentunya dari Sheila on Seven. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Jep.

0: Ya, tetapi masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh, nih rekan Jati. Waduh, gimana nih kegiatan Anda ya dari tadi pagi hingga sampai sekarang ini gitu ya. By the way, rekan Jati, buat Anda yang lagi bekerja gitu ya, pada malam hari ini tetap semangat terus kerjaannya gitu ya. Karena besok kita udah mulai weekend ya, satu minggu ya. Mungkin ada yang rekan Jati pada kerja gitu ya, Sabtu dan Minggu. Gak apa-apa ya, buat Anda juga tetap semangat gitu ya. Karena yang ya kita harus tentunya apa ya, pertanggung jawaban diri sendiri gitu ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang yang tersayang yang bakal kita apain gitu. By the way, rekan Jati, sebenarnya ada gak sih rahasia yang sebenarnya tidak merugikan siapa-siapa nih? Misalnya deh, seseorang diam-diam yang sedang mempersiapkan kejutan untuk orang yang dia sayangi gitu ya. Ada seseorang yang diam-diam sedang belajar sesuatu karena ingin membuktikan bahwa dirinya mampu. Atau ada orang yang menyimpan impian besar gitu ya, tetapi belum berani menceritakannya. Atau kalau semua rahasia terbuka, Nirkan Jati, mungkin beberapa kejutan akan kehilangan maknanya. Karena terkadang sesuatu terasa spesial justru karena kita belum mengetahuinya gitu ya. Tetapi rekan Jati, ada juga rahasia yang mungkin selama ini kita simpan karena takut dihakimi gitu ya. Takut dianggap berbeda, takut tidak dimengerti, atau bahkan takut ketika kita mengatakan apa yang sebenarnya yang lagi, what do you feel gitu ya. Apa yang mungkin kita rasakan. Tentunya orang lain justru melihat kita dengan cara yang berbeda gitu. Padahal setiap orang punya hak untuk menentukan kapan dirinya ingin bercerita gitu ya rekan Jati ya. Buat Anda yang mau bercerita pada malam hari ini, tentunya boleh hubungi kita ya di 0811-682-1036. Karena sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, boleh kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fitri.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Fitri, lagi di mana nih?
1: Lagi di rumah. Dengan rawan nih. Pikir ada konsep.
0: Mohon maaf Fitri, kenapa nih suaranya macet-macet ya?
1: Tunggu.
0: Ayo, jaringannya kayaknya kurang bagus tuh. Lagi di mana Fitri? Iya Fitri, kedengeran?
1: Iya.
0: Ya.
1: Udah
0: bagus nih, udah bisa ya komunikasi dengan Fitri. Oke, Fitri, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat sekali.
0: Alhamdulillah sehat sekali ya Fitri ya.
1: Baru siap makan.
0: Wah, kalau boleh tahu makan apa tuh Fitri?
1: Mie instan.
0: Oh, mie instan. Yang goreng atau yang basah tuh?
1: Mie basah.
0: Oke, enak ya. Apalagi malam-malam gitu ya Fitri ya. Seru ya.
1: Iya. Betul ramah.
0: Iya
1: Fitri. Ramah apa kabar? Sehat kan?
0: Enggak sehat sih ramah.
1: Kenapa?
0: Sehat dong Fitri. Tentunya sehat dong. Oke. Fitri, hari ini kita bahas tentang The Secret ya, rahasia-rahasia yang mungkin Fitri sembunyikan selama ini. Ada gak sih rahasia yang Fitri ingin ungkapkan gitu ya? Atau sesuatu deh yang Fitri selama ini diam-diam, tapi ya pada akhirnya Fitri bisa mengungkapkan, ada gak sih?
1: Ada sih gitu kan.
0: Apa tuh?
1: Fitri tuh pernah suka sama seseorang gitu kan, tapi diam-diam kan. Ini boleh gak? Gitu boleh gak? Atau gak boleh?
0: Apanya nggak boleh?
1: Boleh nggak cerita kayak gitu? Kalau nggak, cerita yang lain.
0: Kalau ada yang gitu. Lain, better, lebih baik yang lain gitu ya?
1: Gitu. Pikir masalah percintaan gitu.
0: Waduh, Fitri.
1: Jadi kalau menurut Fitri sendiri sih, apa namanya, semua rahasia ada ya kalau Fitri itu ya. Entertainment. Pingin marah, gak bisa marah, kayak gitu ya kan. Fitri kalau emosinya tinggi banget, itu ramah. Ini emosi Fitri gitu. Kalau gak marah, aduh meledak, kayak gitu. Tapi Rafa kayak itu juga kan, kalau udah marah sama orang kan. Ya, ini
0: kalau ya, Rama, selalu. Kalau Rama, kalau marahnya diam aja, pergi dari tempat gitu.
1: Oh gitu. Tapi emosi juga ya kan?
0: Iya sih, emosinya pasti gitu ya. Emang Fitri kalau emosinya sama gimana? Banting-banting batu gitu?
1: Enggak, tidak kayak gitu. Kita ngomong baik-baik, pelan-pelan juga kita ngomongkan gitu kan. Kita kasih apa namanya? Kasih yang terbaik buat orang gitu. Kita kasih nasihat buat orang gitu. Itu apa namanya, sesuatu yang kita bisa kita rahasiakan gitu ya, Mang ya. Hal yang sangat penting sih ke orang, kita lepaskan itu sesuatu yang harus kita lepaskan gitu, Rama. Kalau kita diam-diam terus kan nggak mungkin gitu kan. Terus gitu kalau kita berjalanin, udah berbuat jahat sama kita, adu domba sama kita gitu. Nah, Fitri ada loh, Fitri dendam sama orang gitu ya, Rama ya. Ini Fitri baru ceritain, pendengar juga gitu, Rama. Bukan di sini nggak pernah masuk, di sini nggak pernah masuk. Dia masuk surat anak sama radio sebelah lagi. Gara-gara dia lah Fitri nggak bisa masuk di radio sebelah dia. Itu yang Rama ya. Ini baru. Karena ini kan rahasia. Dia mau ada coba.
0: Halo Fitri. Halo. Fitri, nggak kedengaran nih Rama nih. Halo. Waduh Fitri, kayaknya jaringannya lagi error ya Fitri ya. Karena Rama gak kedengeran nih. Rekan Jati apa kedengar atau Rama aja gak kedengeran ya? Mungkin boleh hubungi kita lagi nanti ya Fitri ya. Mau request lagu nanti juga salam-salamnya boleh hubungi kita. Atau via WhatsApp juga boleh nih Fitri ya. Dan buat rekan Jati yang lagi dengerin ya, tentunya di 103,6 Jati FM, boleh tentunya hubungi kita di 0811-682-1036. Atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Ya, sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ini dia, Stuck With You, Ariana Grande. Selamat malam tentunya, selamat mendengarkan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Itu dia tadi lagu dari Imagine Dragons, ada Thunder, artinya petir. Waduh, mengerikan ya lagunya Rekan Jati ya. By the way, Rekan Jati sudah bergabung bersama kita, ada Mbak Jokro tadi ya via WhatsApp pada malam hari ini. Salam Bang Rama katanya. Ini Mbak Jokro minta lagu dari Where You Going Now gitu ya, by Dam Yansker. Udah kita puterin ya Mbak Cokro ya. Terima kasih sudah bergabung tentunya di 103,6 Jati FM yang sudah bergabung bersama kita. Kita tadi ada Kak Kiana ya, katanya mau dengerin lagu Lawas 1 yang bahasa Indonesia. Ditunggu ya waiting listnya ya Kak Kiana ya, nanti kita puterin ya lagunya. Dan buat ada yang mau request lagu dan bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM, tentunya boleh hubungi kita di 0811-682-1036-6832. Oh, mohon maaf sekali lagi Rekan Jati. Kita ulangi ya di 0811-682-1036. Atau Rekan Jati mau bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Ya Rekan Jati, bayangkan kalau esok hari teman-teman Anda tiba-tiba tahu ada yang sebenarnya Anda pikirkan tentang malam ini gitu ya. Hal-hal yang selama ini hanya ada di kepala Anda mendadak terdengar seperti percakapan yang terbuka gitu ya. Mungkin ada yang tertawa karena ternyata selama ini kita punya pemikiran yang sama gitu. Tapi mungkin juga ada hubungan yang berubah hanya karena satu kalimat yang sebenarnya tidak pernah kita maksudkan untuk diucapkan gitu ya.

By the way, Rekan Jati, Rama, ada satu kisah gitu ya. Ada satu cerita buat Anda pada malam hari ini, yaitu bukan kisah sih, mungkin for your information gitu ya. Kayaknya di waktu-waktu yang sekarang gitu ya, skill sangat dibutuhkan gitu ya. Skill dan keahlian gitu sangat dibutuhkan, apalagi yang keahlian-keahlian yang sangat nantinya ke depannya bisa diperuntukkan untuk pekerjaan gitu ya. Mulai dari cara kita komunikasi, dari kita menggunakan teknologi gitu ya, karena kita semakin berkembangnya zaman ya, semakin berkembang juga teknologi gitu ya. Boleh mungkin kita nggak terlalu update, tapi alangkah baiknya kita tahu ya minimal dasar dari teknologi informasi yang ada ya, karena semakin lama AI semakin canggih gitu ya, sesuatu juga mulai dijalani dengan ya robot dan lain sebagainya gitu ya. Tanpa dimungkiri gitu ya, suatu masa mungkin bisa aja robot yang menjalankan semua pekerjaan yang kita kerjain sekarang gitu. Tapi menurut Rama ada sih hal-hal yang mungkin AI itu nggak bisa gitu ya. AI itu nggak bisa tiru gitu ya, dari perilaku, dari rasa, dari feeling gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kita tunjukkan bahwasannya skill kita ada gitu ya, kita bisa gitu, kita punya pikiran kan gitu ya. Gitu ya Rekan Jati ya. By the way, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini Rekan Jati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM Dahar Oban Da Aceh. Ini dia Girls Like You dari Maroon 5 menemani Anda. Tentunya selamat malam dan selamat mendengarkan.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, tentunya masih di 103,6 Japy FM, Dahar Obanda Aceh. Itu dia tadi lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Gimana sih rekan Jati, Anda pernah gak sih buat tren dengan lagu ini gitu ya? Mungkin ada satu tempat kerjaan yang Anda impikan, terus ngebuat tren lagu ini dan akhirnya kecapaian gitu. Atau mungkin ada satu luar negeri ya, satu kota yang ingin Anda kunjungi, terus Anda buat tren lagu ini dan akhirnya terwujudkan. Gimana rasanya? Itulah dia lagu ini.

Ya, Rekan Jati, mungkin yang paling mengujudkan bagi kita adalah ketika kita mengetahui bahwa seseorang ternyata memiliki rahasia yang sama dengan kita gitu ya. Sama-sama pernah takut memulai, sama-sama pernah ingin menyerah, atau mungkin sama-sama pernah merasa tidak cukup-cukup baik gitu ya. Atau mungkin ada sama-sama mimpi yang belum tercapai ya. Pasti ini banyak banget dari kita. Ternyata sesuatu yang kita kira hanya kita sendiri yang mengalaminya, ternyata juga dirasakan oleh banyak orang gitu ya. Bedanya mereka memilih menyimpannya sendiri, kalau kita biasanya menyebarkannya gitu ya di sosial media. By the way, kalau ngomongin tentang sosial media Rekan Jati, Anda punya sosial media Instagram gak Rekan Jati? Beda gak sih? Bukan akhir-akhir ini ya, tapi kebelakangan ini dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu ya. Instagram tuh bukan tempat kita untuk ngelakuin sesuatu gitu ya, ngungkapin curhatan kegiatan kita sehari-hari. Tapi sekarang ya, lebih ke apa ya namanya, pencapaian-pencapaian orang-orang ya Rekan Jati ya. Jadi kita sebenarnya kalau dibilang takut juga enggak buka Instagram, tapi lebih ke ya ketika kita buka Instagram ya isinya ya seperti itu Rekan Jati, orang-orang yang lagi apa nih tentunya gitu ya Rekan Jati ya. By the way Rekan Jati, kalau semua rahasia terbuka, mungkin media sosial akan menjadi tempat yang sangat berbeda gitu ya. Tidak ada lagi unggahan yang hanya menunjukkan sisi terbaik, tidak ada lagi foto perjalanan tanpa cerita di baliknya, tidak ada lagi caption tentang kebahagiaan tanpa mengetahui apa yang terjadi sebelum kamera dinyalakan gitu ya. Kita mungkin akan melihat kehidupan manusia secara utuh, tapi pertanyaannya Rekan Jati, apakah kita benar-benar siap melihat kehidupan orang lain tanpa filter gitu ya. Ini dia satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Back to Friends.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih bersama Rama tentunya di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh Rekan Jati. Ya, Rekan Jati, buat Anda yang masih mau request lagu ya malam hari ini, boleh kita persilahkan gitu ya, sebelum di jam 21 di FM.com. For your information, Rekan Jati, gitu ya. By the way, kita sering berpikir bahwa rahasia adalah sesuatu yang besar, gitu ya. Apakah secret sesuatu yang sangat besar bagi kita? Padahal, terkadang nih, rahasia bisa sederhana seseorang yang sebenarnya ingin menyapa tetapi terlalu malu. Apakah itu disebut dengan rahasia? Atau seseorang yang ingin mengucapkan terima kasih tetapi tidak tahu bagaimana caranya? Atau seseorang yang sebenarnya bangga kepada kita tetapi tidak pernah mengatakannya? Atau bahkan Rekan Jati, orang-orang yang diam mendoakan kita dari jauh gitu ya. Kalau semua rahasia seperti ini terbuka, mungkin dunia justru akan dipenuhi lebih banyak kejutan yang ya pastinya menenangkan gitu ya. Tapi Rekan Jati, ada sisi lain yang tidak kalah menarik gitu ya. Kalau semua rahasia terbuka, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat gitu ya. Karena kita akan tahu semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk penasaran, tidak ada lagi misteri, atau tidak ada lagi kesempatan untuk perlahan mengenal seseorang melalui waktu dan pengalaman pastinya. Padahal salah satu hal yang menarik dalam hubungan antar manusia adalah proses mengenal, bukan sekedar mengetahui gitu ya. Gitu ya Rekan Jati ya. Tentunya buat Anda tetap konsen di 103,6 Jatuh FM. Dan tentunya selamat mendengarkan. Ini dia Afgan Kacamata menemani Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Masih di 103,6 Jati FM Zahar Obanda Aceh, Rekan Jati. Waduh, gak kerasa ya, Rama sudah hampir 2 jam menemani Anda. Dan tentunya ini dia sesi di akhir kita pada Zona Starnet pada malam hari ini tentunya, di edisi 18 September 2026. Buat Anda yang lagi di luar sana gitu ya, yang lagi dengerin kita di 103,6 Jati FM, tetap sehat-sehat selalu gitu ya. Dan tentunya selalu konsen di 103,6 Jati FM. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM Taharap Banda Aceh. Ramai izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya buat Anda tetap selamat malam dan selamat istirahat.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The Heart of Banda Aceh.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.